Surabaya, Re.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Nang tugu pahlawan, karuning rita.
9: Dango gabungan, nang pasar kota.

Halo, halo, kok masih jiran di Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi Sobat Kota FM, mohon maaf ya ada keterlambatan untuk program Pasar Kota hari ini ya, karena ada sesuatu hal. Dan akhirnya saya baru buka dan baru menyapa Sobat Kota FM di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Monggo Sobat Kota FM 561-1416-567-6923. Jangan bisa gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya bareng kula Cak Bejo.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

3 langsung aja lur. Jelek konco ya paling gue wangel jelek konco 3 seduluran. Nah kali sampean gak usah bingung, gak usah sumpek. Jelek konco lan dulur langsung aja di pasar kota Pancunan Parikan Surabaya. Jadi mohon maaf ya untuk Sobat Gita FM, hari ini ada sedikit keterlambatan untuk pembukaan ataupun opening dari pasar kota.

Kawasan Citanduy saat ini lagi cerah ya. Mudah-mudahan ini juga secara harapannya Sobat Kuat FM semuanya dalam menjalankan aktivitas dino ini, mudah-mudahan diparingi lancar ya, dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, terutama untuk urusan aktivitas awak dewi.

Selamat pagi Kang Ayi, matur nuwun untuk Kang Ayi. Assalamualaikum sugeng injing mangan klemben dicampur roti numpak bis kota jurusan Tambak Beras. Kok tumben pagi ini suara radio kota bersih dan jelas. Cak bejo puter lagu sing enak nggih biar aku semangat kerja. Salamnya buat semuanya aja. Mulai setengah pintu sampai saiki suarane jos, kalau bisa begini terus setiap hari sudah enggak ada yang bengung, sudah enggak kalah sama radio tetangga. Matur nuwun kagem Pak D. Jumadi, semangat bekerja untuk hari ini.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathione. Ini tuh sabun mandi pertama

0: dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambesir, minum Ambesir.
4: Makin lama, makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Siji Radio Kota FM Cak Jainal Balung Sari. Cuaca dino iki cerah Cak Beco, alhamdulillah. Secara sampean Cak ya dino iki Cak ya, rezeki lancar. Amin. Selamat pagi Vera Kumala Gistro. Good pagi fans Panturan Kota, semangat dalam berapa saja bagi sejahtera. Buat beli Bejo, buat yang Kristin Cak, buat Kalista cantik bersuara merdu juga Cak Aditya Bunga Mawar. Matur nuwun untuk Vera Kumala Gistro, sudah gabung di Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Mas Irul, assalamualaikum. Badan soleh Koko Bangkalan hadir. Selamat pagi Mas Irul, sehat selalu ya.

FM, cuaca Surabaya dino iki dino Rebo menurut ramalan Badan Meteorologi Geofisika Juanda, warga Surabaya diperkirakan akan menikmati cuaca yang relatif stabil dino Rebo 3 Juni 2016. Berdasarkan perakiraan cuaca yang dirilis BMKG Juanda, kondisi cuaca di Kota Pahlawan sepanjang hari didominasi oleh langit berawan dengan beberapa periode cerah berawan. Tidak terdapat indikasi hujan dalam perakiraan cuaca harian, suhu udara diperkirakan berkisar antara 40 sampai 30 derajat Celcius. Dan sebagai kata FM, kondisi menunjukkan cuaca cenderung hangat terutama pada siang hari, angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan mencapai 31 km per jam. Kecepatan angin itu masih tersisir koyok Surabaya. Meski demikian, masyarakat tetap disarankan memperhatikan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan sobat, informasi perakiraan cuaca menjadi penting sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas harian baik di dalam maupun di luar ruangan. Dan sobat, data BMKG menunjukkan cuaca berawan akan mendominasi hampir seluruh waktu pengamatan mulai dini hari hingga malam hari.

Dan meski tidak diperkirakan hujan, warga Surabaya tetap disarankan membawa perlengkapan pelindung dari panas ya. Dan selanjutnya penting untuk menjaga kecukupan cairan tubuh karena suhu maksimum diprediksi mencapai 32 derajat Celcius. Jadi perkiraan dinaiki untuk cuaca dulur 23 sampai 32 derajat Celcius ya. Dan pengendara sepeda motor juga perlu memperhatikan hembusan angin yang cukup terasa terutama di kawasan terbuka dan wilayah pesisir.

Dan sebagai kita FM, informasi dari dunia kriminal, di mana untuk Polda Jawa Timur ini mengungkap 320 kasus tindak pidana curas, curat, curanmor dan kejahatan jalanan lainnya selama Mei 2016. Sebanyak 319 tersangka ditangkap dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Kapolda Jatim Irjen Anang Avianto ini ngomong pengungkapan itu dilakukan serentak bersama 39 Polres jajaran. Jadi selama bulan Mei 2016 dulur, polisi sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran baik dari Polda maupun Polres di wilayah Polda Jawa Timur untuk semuanya melakukan kegiatan untuk mengungkap semua kejahatan yang terkait dengan masalah curat, curas, curanmor dan kejahatan jalanan. Dan Kapolda menyebut bahwa operasi itu menargetkan pelaku perorangan maupun sindikat yang selama ini meresahkan masyarakat. Dari total 320 kasus yang terungkap, kasus pencurian mendominasi dengan 219 perkara. Selain itu, polisi mengungkap 46 kasus penganiayaan, 35 kasus pengeroyokan, 11 kasus kepemilikan senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak, lalu 6 kasus pemerasan, serta 3 kasus premanisme. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 100 unit sepeda motor, 12 unit mobil, 25 senjata tajam, 1 pucuk senjata api, serta 8 butir amunisi. Kemudian tersangka kasus pencurian, premanisme, dan pengeroyokan dikenai pasal 476, 477, 479, 482, dan 263 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.

5, 6, 9, 2, 3, langsung ada oleh program Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Monggo dulur, saya bisa gabungan oleh Pasar Kota bareng dulur-dulur liani ya, delek seduluran. Monggo tak enteni gabungan sampean. Eh, gak usah kesuwen, langsung aja ya delek kini. Delek hiburan ambil kurung-kurung lagu-lagu dangdutan lawan program Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio mbak.
3: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Cak Bejo absen nggih nang ngene kampung Cak. Nggih Cak Sur, salam nggih keluarga nang kampung nggih, salam seger waras. Matur nuwun Cak Sur, mugi-mugi bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Mas Heri Citralen nang Sidoarjo mampir nang Cak Paidi. Assalamualaikum Cak Bejo, selamat pagi. Tukul ngogas gawe masak bolu. Selamat bertugas Cak Bejo, sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Mas Heri Citralen. Semangat untuk hari ini, semoga sehat, semoga lancar. Kemudian selamat pagi juga untuk Mbak Reni Rencina. Assalamualaikum, waalaikumsalam Cak Bejo, hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam Rabu sehat. Abah Waisel yang ada di kawasan Sampalangan Gianyar Bali, selamat pagi Cak Bejo, salam sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan selalu dalam beraktivitas. Matur nuwun Abah Waisel. Mbak Yeni Kartika, assalamualaikum Cak Bejo, terima kasih dan selamat bertugas dari Mama Kori Medan Sumatera Utara. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo, Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan, hadir kembali sekalian menyapa fans Pasar Kota Dangdute Arek Surabaya. Untuk Cak Bejo, semoga segala jenis pekerjaan dimudahkan. Lapor cuaca di Pancing City saat ini lagi cerah dan lalu lintas lancar. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdutnya Budaya ini Arek Surabaya Jawa Timur.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Inji Pak Dianto sehat.
1: Alhamdulillah. Inji. Dinten niki cuaca sangat cerah.
0: Inji.
1: Sehat selalu Cak Bejo.
0: Amin. Mungkin-mungkin dan sapi daringan seger waras.
1: Amin.
0: Langsung monggo ditarik Pak Dianto.
1: Ini matur sembahun Cak Bejo kula lanjut belajar barian damel guyonan keliling delek dana gawe lomba olahraga dikei donatur duit 100 ewan papat. Kehidupan ini memang gak sempurna, tapi selalu terselip kebahagiaan sing tak terduga. Ayo sobat, selalu bersyukur. Ojo kakean sambat, udah nang kerjaan, sangu ngumbi, ambek sangu jajan, belajar paruan. Belajar varian pantunan Surabaya nang kota FM Surabaya kota Pahlawan.
0: Nggih, alhamdulillah Pak D. Monggo wonten malih Pak D.
1: Nggih, niki tasih kula digandoli terus niki den tunggal Cak Bejo. Ke pasar loa tuku baju bekas. Lihat kucing duduk di kursi transparansi dan konsisten bagian dari amanah. Ya iki, nduk kene iki prinsip anti korupsi.
0: Oke, siap. Nggih, salami monggo.
1: Nggih, Cak Bejo, salami kagem panjenengan sekeluarga. Mugi-mugi enggal paringi rezeki warasan sehat selalu, panjang umur. Diberikan kelancaran rezeki tentang halal barokah.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat kelak.
0: Lagune napa Pak Di?
1: Inggih, lagune kula nyuwun umpama Cak Bejo.
0: Umpama
1: takat.
0: Inggih. Inggih, salami monggo.
1: Inggih. Salamnya kagem Bunda Yati, Bunda Mami, Bunda Mimi, Bunda Wulan, Bunda Fatona, Bunda Selamat, Bunda Farha, Bunda Faris, Bunda Sutira, Mbak Ika, Cak Ali, Cak Ido, Cak Gipi, Cak Gianto Rimbu. Nggih, ngaten kemawon nggih Cak Bejo. Damel, standarnya kemawon, selalu
0: Oke.
1: yang sangat setia di Kota FM. Semoga sehat selalu, tak
0: Amin.
1: damel satu duluran, Kak Lawasi.
0: Niki lho saat
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: Salam.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Asal
1: Salam.
0: salam saking Abah Kosim, langsung mau
1: Oh
0: bito
1: iya, Pak
0: tuku
1: Kosim.
0: kopi Pak Dianto. Selamat pagi.
1: Alhamdulillah.
0: Yoki,
1: Sebaliknya,
0: matur
1: selamat pagi. Semoga sehat selalu, Abah Kosim.
0: nggih.
1: Selamat bekerja, aktivitas pagi. Assalamualaikum, Cak Bedo.
0: Waalaikumsalam
1: Sampun
0: warahmatullahi
1: nyali,
0: wabarakatuh.
1: wali.
0: Wani. Terima kasih banyak untuk Pak Dianto ada di kawasan Sido Mukti Krian Abah Kosim. Ya napa kabari sehat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Gianto Rembo. Tuku jamu nang Pasar Turi, tuku sepatu golek merek sing asli. Kamu Mbak Ika memang wanita cantik bagikan bidadari. Walaupun kamu maharnya tinggi, aku gak peduli. Nang pasar tuku jamu, nang dawar tuku sepatu sudah satu jam. Baik aku menunggu dirimu, tapi yang keluar kok malah kucingmu. Sampean salah nyeluk paling ya. Salamnya Pak Begedang, Bunda Selamat, Abu Kalisa, Mbak Ika, Mbak Tanti, Mbak Michi, Mbak Widya Prikan, Mbak Putri Prikan, Mas Samsul, diberikan semuanya saja. Abicol sehat selalu bertugas. Maturun, selamat pagi untuk Cak Gianto Rembo. Lima enam satu empat belas enam belas lima enam tujuh enam sembilan dua tiga monggo dulur Anda bisa gabung di pasar kota Panturan Parian Surabaya jam pitu ngantos jam sedasa awan sarangan kula Cak Bejo. Anda bisa gabung di 5614 16 5617 6923.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: nasi goreng pete yang spesial and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Jim.

Walau-walau Radio Kota FM dan Duta Surabaya, program pasar kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi, ada Dex Apong ya, beli Dex Apong Kelungkung Tegak hadir, matur nuwun Billy. Selamat pagi juga untuk Mas Senario Randy Kayen Kidul Kediri Utara hadir. Selamat pagi Mas Amin Pratama hadir dari C Mencirim Sumatera Utara. Mbak Watini, Mbak Watini wah, itu nih dari Lampung hadir. Matur nuwun Mbak Watini. Selamat pagi sama Asisku Suma hadir Glugurimbung Kampung Kerekel Medan Sumatera Utara. Mbak Lisa Ambiar, selamat pagi fans kota Tuku Bolu, Cacai Wolu rasanya manis sayang di rebung semut, jam wolu lebih budal makaryo karo semangat senyum sumringah. Mbak Lisa Antonuan ya, Mas Ferry Sutarjo, selamat pagi Cak Anderson, Abah Waisal, serta Ning Ela juga di situ Mas Keciu Kue Bolu di Wadah Kardus bareng kulo buka di rebung semut. Sembari beraktivitas karo iseng ngrungokno parian ih wong ayu-ayu atiku ayam tiada tara. Bikin mood bersemangat pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan. Mas Ferry matur nuwun ya, selamat pagi ya sudah gabung di pasar kota. Mas Sartono Jakarta Utara hadir, matur nuwun selamat pagi. Selamat pagi juga untuk bulan minat tuku permen lollipop swada tak bagikan. Sak wadah tak bagikan amponaan sekitar timbang waktu sepaneng mikir kebutuhan sing larang mending muter gelombang pasar kota barang cak bejo bersama FKS. Matur nuwun Mbak Bulan Mina, Mas Amiruddin selamat pagi.

0: Nah, sebagai kita pem pengurus besar Nahdlatul Ulama ini punya suatu terobosan ya, melihat sesuatu hal yang akhir-akhir ini di internal santri atau di lingkungan santri terjadi kekerasan. Pasar Kota Panturan Parian Surabaya.
1: Pasar Kota Panturan Parian Surabaya Kota FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ali Wasik.
1: Iya, selamat pagi Mas Haji.
0: Pagi Cak Ali, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, bagaimana?
0: Alhamdulillah. Sehat. Pun kopi tadi ki.
1: Sampun.
0: Sampun ki. Hehe, mantap. Ini dintol sih kali Mbak Yati jenengan.
1: Mbak Yati pundi?
0: Mbak Yati Randu Tejo.
1: Oh, ini salam buat Mbak Yati.
0: Ji, monggo tarik.
1: Nang Banyu, lungo nang Banyuwangi, mangan rujak soto. Mulai ini mampir pasuran tuh bapak ya. Aku ingin ngrono Mas Aji, yang pemuda, ngobrol masalah piala dunia, Mbak Mas Indra Mahadi.
0: Ngeri. Tak sedalam ini. Oke, salami monggo.
1: Oke, salam buat Mbak Yati ya. Terus Bu Mimi, Bu Farha, Bu Fatona, Bu Jati, Bu Lahida, Mama Inda. Tolikin Mbak April, Cak Satrio, Cak Erick Bekara, Mang Ujang, Pak Jumadi, Pak Dianto, Mas Gianto, dan semuanya lah.
0: Semua.
1: Mbak Ika, Mbak Ainun, Mbak Ima, Mbak Haji, Yadrabiwi, dan Mas Haji. Terima kasih banyak.
0: Matur nuwun.
1: Mas Haji, sehat walafiat.
0: Amin.
1: Ibarakah melima dan mudah-mudahan segera pergi ke Madinah.
0: Amin. Amin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Wasik. Terima kasih Cak Ali di Benowo Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Anji, matur nuwun. Cak Ali, matur nuwun. Cak Ali, sehat selalu buat Cak Ali yang ada di kawasan Benowo. Seger waras bersama keluarga.

0: Dan Sobat FM, Rabita Ma'ahid Islamiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama RMI PBNU bersama Satuan Anti Kekerasan Saka PBNU resmi meluncurkan Gerakan Nasional Pesantrenku Aman di Pondok Pesantren Al-Yasini Pasuruan. Selasa wingi dulur. Gerakan yang mengusung tema menjaga amanah, merawat masa depan menjadi komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman, nyaman, sehat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Peluncuran program diikuti kurang lebih sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari pengasuh pesantren, dewan guru, pengurus, musyrif, dan musyrifah hingga para santri dari berbagai daerah. Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan generasi bangsa. Santri adalah amanah yang dititipkan kepada pesantren untuk dididik, dibimbing, sekaligus dijaga keselamatan, kehormatan, dan masa depannya. Karena itu mewujudkan pesantren yang aman menjadi bagian penting dari khidmah pesantren. Numpak taksi tuku jair Cak Bejo, tuku telu di dekek Bumbu Bali. Aku saiki gak on air Cak Bejo, tanganku belepotan beuli. Lagi aktivitas nggih Bang, nggih. Cuka asem nih, cuka asem tukune nang Benawa. Assalamualaikum Cak Bejo dan selamat pagi. Matur untuk Mas Agung, Pasar Kota, Pantunan Pari Ansuroboyoan. Ji monggo.
1: Ya kota FM Dangdute Surabaya.
0: Pak Sugeng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sugeng.
1: Pinanggian malih kaling tiyang ganteng sak bejo.
0: Tiyang ganteng sak omah nggih.
1: Ganteng sak omah sak dan pasar niki. Mumpung Bang Arjun li orang mireng ke dadi kok.
0: Lha ngene iki biasane mana-mana mencungul beli Arjun li ngene.
1: Nggih, malam-malam langsung di komen ya aku ditelap ngene.
0: Sehat Pak Sugeng?
1: Alhamdulillah. Sanggupen terus nyangkarang menjan. Heeh. Pak Sugeng lagi bar sarapan.
0: Waduh, sarapan nopo niki wau?
1: Sate wedhus.
0: Lho. Mangkane gereng terus ya Pak Sugeng.
1: Mantap mbek ngono Mas, anu Kak. Mbek gedhe ora mbek cilik iki.
0: Gedhe nggih, mantap. Pokoke mboten langsung gliyur-gliyur.
1: Urung budal sak becel lah kayak arep. Kita nang kantor ya.
0: Nggih, monggo ditarik Pak Sugeng.
1: Tarikane ngombe banyu kagian mendem, nyawa wong yang ayu nyangat si ayem.
0: Alhamdulillah, pokoknya ketemu sing seger-seger lo ayem gitu.
1: Tapi ayem tok. Bila kayu, kayunya jati, gak bejo. Di bucu ayu, ngarani hati.
0: Loh, sing elek mawon gi, masih gak mulai, gak mau paman.
1: Goreng bayak neng tengah wajan, bucu elek tong, gora doyan.
0: Masih ini sing elek, gak bejo. Enggi, masih gak mulai tolong dino, pasti apa loh, man.
1: Aman ya, aman terkendali.
0: Aman.
1: Ya,
0: ayo kuatir ayo. Nang di telepon ya.
1: Iya. Golek kayu teko Jerman, senajan rapat di ayu sing penting nyaman
0: dah. Nah, sing penting saged dijak buwuh.
1: Oh. Musik buwuh nggih.
0: Loh ya napa undangan ping 3 sedina niki.
1: Niku nang gene daerah Surabaya, nang gene kula Jagong namine niku.
0: Jagong nggih. Buwan itu nggih jagong nih.
1: Jadi jagong nih ku nyumbang lah istilah cara foto nasional.
0: Nyumbang. Request lagu apa Pak Sugeng?
1: Lagu nih, oh apa ya?
0: Apa?
1: Ya, anu aja bejo. Bokong semok sah bejo.
0: Enji, siap.
1: Ya wes kuwi lagune kanggo semangat nambahi makarya supaya tetap semangat.
0: Enjih.
1: Kalau sing semak-semak ya yang penting udah gue ditanya.
0: Wae dewi.
1: Jembon lagu nene ku salame. Ku cai do gading watu nggih.
0: Nggih.
1: Mas Ali, Mang Ujang, terus Mas Anto, Mas Toto, Mas Jumadi, Pak Saditya, Mas Heru, Pak Kasian, Pak Rusdi, Pak Slamet, Pak Satrio Basuki, Pak Abdul Mukim, Pak Bogedang, Mas Irwan Bojonegoro, Mas Olikin Rosor, Bang Arjunli, Sinten Malik, Bunda Sutira, Bunda Watona, Bunda Mimi, Bunda Diandra Dewi, Bunda Selamat, Tebak ya, Mbak Seringkil, Mbak Sinten yang Tanti Pumpungan.
0: Mbak Tanti, Nji.
1: Ya pun, kagam sedaya mawon, Kak Pejang ya. Matur nuwun,
0: Pak Sugeng. Nji, matur nuwun, Pak Sugeng.
1: Penuhun.
0: Nji. Matur Pak Sugeng wonten Denpasar, semangat mugi-mugi lancar untuk rezeki dinten iki nggih. Pasri Sal Pratama, kapal laut kapal selam, kenal ombak goyang-goyang, tidak siang tidak malam wajah Mbak Ika terbayang. Salam buat Mbak ini, Pak Ika, Cak Gianto, Pak Bogedang, Bocak Bojoja selalu. Amin. Bintang menyinari malammu, senyum menyinari hatiku, bolehkah aku memilikimu untuk jadi penyemangat hatiku. Oke, Pasri Sal. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. NJ, monggo nggih. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Pasar Kota Parian Pantunan Suroboyoan. FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Mas Cak Bejo, suaran sampean ku cuwili.
0: Nggih.
2: Terus lagune ku cuwili. Embuh kok nek apa, Cak?
0: Nggih.
2: Wong sampe aku ping kuping Cak Bejo.
0: Niki wapun kula kom lengogas dadi gedhe.
2: Terus alhamdulillah iki mau kok tak delok meneh kok alhamdulillah kok wis lumayan.
0: Lumayan nggih alhamdulillah.
2: Oh, lumayan. Sip. Aku yo mau cuwili suarane
0: iklan ya
2: cuwili. Suarane lagune cuwili Cak Bejo.
0: Cilik-cilik enak sing cilik-cilik mawon lek gedhe mboten entek.
2: Alhamdulillah, lumayan. Lagu ni tak rumah nak yowis lumayan. Yo. Wong kita. Nang mau Jakarta Cak Bejo, tuku kram. Nang mau Jakarta Cak Bejo tuku manggis. Manggis itu rasa manis Cak Bejo. Nah, aku senang mau ireng manis, mau ireng manis kemara api.
0: Anjir, ireng manis itu buatan bosan nih, nggih. Anjir.
2: Pring mangklung nang kali Cak Bejo. Sopo wong sing gak kudu ngetok Cak Bejo.
0: Anjir.
2: Wong njari pun nang mara api Cak Bejo, sopo wong sing gak kudu melo.
0: Eh, meloan. Alhamdulillah. Saking studio jam pinten iku?
2: Aku ini jam pira ya? 10:30 wis teko.
0: Oh, nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, studio matur nuwun sowani.
2: Iya, alhamdulillah. Enak ta Cak Bejo wingi?
0: Oh, enak sampai mboten mboten sisa entek sangsang.
2: Alhamdulillah. Ya siku suburane Cak Bejo.
0: Nggih, pun sae niku alhamdulillah matur nuwun sanget.
2: Suburane kaya iso ngono apa-apa.
0: Walah cukup. Nggih. Salame monggo.
2: Ya. Sik Cak Bejo, kembang melati isine telu. Isine telu. Tak ronce-ronce. Pirang elu Cak Bejo atiku suntuk. Untuk aslinya sih untuk mergo gak melok duwe.
0: Lho nggih, gak melok duwe niku sangel.
2: Ya wis. Engko iki request ora bisa dadi siji Cak Bejo.
0: Ora bisa dadi siji.
2: Iya, sing cewek ya Cak Bejo ya. Salam kae Cak Sugeng Bakso mau Mas Ali Asik. Terus iki kanggo Bunda Fatona, Darucuk Bunda Waris. Mbak Ika Gersian. Bunda Kalista enggak tahu masuk Cak Pejo.
0: Oh wingi sampun wau dalu nggih sampun pas kula siaran.
2: Oh sama siaran bengi ta
0: wingi. Nggih.
2: Oh anu Cak Ning dadi.
0: Dendang Surabaya.
2: Oh Dendang Surabaya. Iya aku rek ya wis sing ngecak hati-hati ya tak sehat-sehat lagi.
0: Amin nggih. Amin, mugi-mugi seger waras Mbak Yati Kandu Tejo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget kangge Mbak Yati Randu Tejo sedaya monggo di pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.
3: Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ela lala.
3: Alhamdulillah Cak Bejo sehat nih.
0: Panis tunipun sehat seger walafiat. Mbak Ela sehat nggih.
3: Alhamdulillah ini lagi makan jeruk.
0: Lu enak.
3: Kecut manis ini.
0: Lu kecutnya gak apa-apa manis sih lo kayak aku. Sampai netes aja.
3: Karena Cak Bejo kemencer pisan.
0: Iya. Sampai netes lagi.
3: Lek netes tak kayak tisu Mbak Cak Bejo.
0: Loh anduk biasanya gue lek netes.
3: Nggih anduk. Ini gue mau Mbak Yati.
0: Mbak Yati Randu Tejo.
3: Oh nggih. Ini gue anu nggih Cak Bejo nggih. Mantun dugi kota nggih Cak Bejo.
0: Nggih kalau wingi iku langsung salam saking Mbak Ika Gersian.
3: Cak Bejo.
0: Loh, luar biasa pokoknya.
3: Mulai banyak yang menyukai dia.
0: Nggih.
3: Termasuk yang di sana Kota Malang masih agak saudara sama sama aku kayaknya.
0: Oh gitu. Nggih.
3: Iya, sama saudaraku itu maksudku.
0: Nggih. Dapat salam dari Mbak Ika Gersian iku lho.
3: Mbak Ika sehat selalu. Waduh rek wis ana cowok sing memperhatikan untuk Mbak Ika tadi aku denger.
0: Suake pokoke.
3: Pendek
0: nah, sampai gak uman. Duh ala Mbak Ela matur nuwun keputus. Terima kasih. Nanti dicoba lagi ya Mbak Ela ya. Matur nuwun di Degabang di Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.

Tips Sehat Kota FM. Bersepeda tidak hanya seru, tetapi bersepeda juga memberikan banyak dampak positif yang menyehatkan tubuh. Bersepeda secara teratur dapat memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah, memperbaiki paru-paru, memperlancar sirkulasi darah, serta mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Tidak akan memicu terjadinya efek negatif seperti angin duduk atau paru-paru basah. Buat sobat kota sing arep goes awan utawa bengi, aman rek. Yang penting, jangan bergerombol, tetap lakukan physical distancing, patuhi protokol kesehatan lawan COVID-19, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

1,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya tuku kain batik nang semolo tuku ketanang Sidoarjo Mayanti wong wis seneng gak kalo merga wis keturu tanah studio kebentuk penyiar sing jenenge Cak Bejo. Matur nuwun nggih Cak Giantar Ibu. Assalamualaikum Cak Bejo mugi tansah pinaringan sehat walafiat amin kebraun hadir jangan bayam iwak bakar lamine mesem atine ambiar. Beli bandeng dapat 5 Cak Bejo ganteng siapa yang punya kita semua. Apa-apa Samsuri matur nuwun nggih sehat selalu. Salam ika gemcak miskan Cak Gianto bangkikan Cak Sur menganti. Kemudian Bunda Sutira Mbak Ima Kosong Mbak Ika Ngersian Solikin Delosor Mas David Cece ini yang Bukalista Bandung. Semuanya aja. Semuanya satu kata Radio Kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Britike kemarin sehat ya Mbak Britike ya. Mungkin-mungkin tansah pinaringan sehat walafiat terus Mbak Britike kemarin. Dari Sukabumi, Sukabul ya, Kota Bumi Lampung hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Cak Bejo, selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salamnya hangat untuk semua sobat Kota FM, Cak Bejo, selamat bertugas, semoga sehat, bahagia selalu. Amin, ya Rabbal Alamin.

Selamat beraktivitas, selamat menjalankan tugas buat Sobat KTV yang sekarang lagi sibuk ya, lagi fokus dan konsentrasi untuk segera menyelesaikan semua tanggung jawab hari ini sebagai diberikan kelancaran.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Siji Radio Kota FM Dalute Surabaya. Akhirnya tuntas nggih perjalanan kula ngajari jenengan astoyo di program Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya dinten iki kalender yang ketiga di bulan Juni 2021. Matur nuwun sangat sekali lagi ngapunten nggih mbok menawi wonten kekurangan dinten iki wonten salah-salah kata salah ucap. Insyaallah ketemu lagi kembali benjing wonten program Pasar Kota jam 7.00 jam 12.00 awal. Dan kula pamit sampai kita sampai matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parikan.
1: Pasar Kota, Parikan Surabayaan.

0: Wis isuk rek. Wah, resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya, kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang, yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
4: 733 tahun kota Surabaya.

Hai Sobat Kota, saya Imron Sadeo Moneta mengucapkan selamat ulang tahun Kota Surabaya. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang. Tetap semangat dan jaya selalu, Surabaya.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
3: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
2: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
3: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat, dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
2: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Benteng Surabaya. Di kawasan Bulak Banteng Surabaya, terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kalidawir. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kalidawir terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Jelebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarjo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan makam keramat Mbah Gambis. Benteng Kedung Cowek. Meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak, benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena suasananya yang unik. Benteng-benteng di kawasan pesisir utara Surabaya ini merupakan bagian dari 11 benteng kuno yang pernah memperkuat pertahanan kota di masa lalu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Lebih baik kita hancur rumah daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
2: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda W.V.C. Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.

0: Iki Surabaya Re.
1: Indonesia dikenal dengan kekayaan kulinernya, dan salah satu hidangan khas yang tak boleh dilewatkan adalah rawon. Berasal dari Jawa Timur, rawon memiliki ciri khas kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwak. Kluwak memberikan rasa gurih yang dalam dan aroma yang begitu menggugah selera. Disajikan dengan potongan daging sapi yang empuk, serta pelengkap seperti nasi hangat, tauge kecil, telur asin, sambal, dan tentunya kerupuk udang. Ya, rawon menjadi hidangan yang sempurna untuk dinikmati kapan saja. Tak hanya sekadar makanan, rawon juga menjadi bagian dari identitas budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Yuk makan rawon!
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Lo, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat siang Sobat Kota seluruh Nusantara ya. Dari Jalan Jitaudi 14 Surabaya, Naya Indika tentunya mengudara kembali dengan Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lho rek. Edisi Rabu 3 Juni 2026. Nah ya, temani sampai jam 3 sore Sobat Kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yoi nang digoda.
3: Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, si Glore. Halo-halo, Sobat Kota. Selamat siang dan selamat bergabung ya di acara favoritmu di tengah hari, yaitu Digoda. Nah, ya undang untuk segera merapat deh. Langsung aja di 0315611416 atau di 0315676923. WA-nya boleh diramaikan juga ya Sobat di 0817505888. Tadi diawali dengan lagu Kopi Dangdut yang dibawakan oleh Happy Asmara versi Goyang Happy K gitu. Enak banget. Sangat segar gitu ya Kopi Dangdut versinya Happy ini. Silakan Sobat Kota bisa request karena genrenya adalah dangdut koplo. Boleh di request di program Digoda Pasar Kota juga bisa. Dan jangan lupa voting juga kalau ada di program Tugu Pahlawan atau TP. Kedua, nah ini lagu pop legendaris dari Nika Ardila, Suara Hatiku atau Ku Tak Akan Bersuara nih. Nah ini juga boleh diramaikan ya Sobat Kota untuk request lagunya. Versi koplo dinyanyikan oleh Linda Ayunda featuring Irwan Krisdianto. Program Digoda, program Pasar Kota bisa. Oke, kita angkat penelpon pertama. Suabar Pol, Bunda Suabar ya. Naya mau setting dulu biar bisa didengarkan oleh semuanya. Selamat siang Digoda.
1: Halo
2: Digoda. Asik lera. Pertama Mbak Naya. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Yanti.
2: Sehat Mbak Naya.
0: Alhamdulillah Naya sehat. Kalau Bunda Yanti gimana kabarnya siang ini?
2: Ya alhamdulillah sehat sekeluarga Mbak Naya.
0: Lagi di rumah saja nih Bunda.
2: Iya ini sama anak saya yang mau dikasih kurang 4 bulan lagi.
0: Oke, silakan sambil menikmati istirahat ya siang hari. Bunda Yanti mau request lagu apa? Ulang tahun. Silakan.
2: Wala ini lho Mbak Naya, ramai sekali bapaknya sama anak saya.
0: Oke, siapa itu yang dikasih selamat ulang tahun tuh Bunda?
2: Iya, saya Mbak Naya.
0: Oh, Masya Allah. Iya, selamat ulang tahun. Selamat bertambah usianya. Iya, semoga berkah barokah.
2: Iya, 60 Mbak Naya. Sudah tua loh Mbak Naya, umurnya 60. Tapi kadang-kadang kalau di lapangan tuh dipanggil Mbak sama anak-anak itu.
0: Wih, ngono ya. Awet nom iki soalnya senengane senyum.
2: Iya. Amin. Okay. Iya Mbak Naya, anak-anak itu kalau naik rumah balon. Berapa Mbak rumah balonnya?
0: Alah. Oke.
2: Padahal sudah tua loh.
0: Siap. Mau request lagu apa ini Bunda Yanti?
2: Iya, minta lagu itu aja Mbak Naya. Ini kan sudah kemarin ulang tahunnya. Saya minta lagu Si Kecil aja Mbak Naya.
0: Si Kecil, siap. Sambil Naya pilihkan lagunya, salamnya buat siapa saja Bunda?
2: Salamnya buat Mbak Naya. Semoga dikasih kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan barokah.
0: Baik.
2: Ya salamnya Mbak Aini, sering nyalami saya.
0: Iya.
2: Bunda Sutira, Mbak Ella, Bunda Sanipa, Bunda Waris, Bunda Fatona, Bunda Ruju, terus Bunda Hari, Bunda Mujiati,
0: baik.
2: Terus itu Mbak Ima, Pak Sutoyo, Pak Rusti, Bang Tobar, Pak Po Gedang, Kak Sur, terus Cak Rembo, terus Pak Kasian. Ya semuanya Pan Kota FM, semoga diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan barokah.
0: Amin Allahumma amin.
2: Terima kasih Mbak Naya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bunda Yanti dari kawasan Lontar Surabaya Barat ya, luar biasa. Oh, berarti ini pada ngumpul di rumahnya Bunda Yanti karena memang mau kasih surprise buat Bunda Yanti. Selamat ulang tahun Bunda ya. Masya Allah ke 60 tahun tapi memang dari kalau bahasa Jawanya itu perejengan itu gak menunjukkan 60 tahun ya. Masih cocok dipanggil sama mbak-mbak. Oke, lagu Si Kecil sudah Naya siapin. Yang lainnya mana? Silakan bisa langsung bergabung di 0315611416 atau di 0315676923. Ada Mas Yoko Sniper dari kawasan Tegal. Kemudian ada Bu Elok dari kawasan Margomulyo. Selamat siang. Ini mau request lagunya Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Spesialnya dari Tante Tini untuk Bos Jai. Woi. Ada Mas Agung WB kawasan Kali Santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Karo Cerita. Oh, Kari Cerita, maaf. Salam untuk Cik Aini, Mas Inul dari Sidowungu. Kemudian ada Cak Rembo, Mbak Ika dan semuanya semoga diberi kesehatan oleh Allah termasuk kru Kota FM dan penggemar Kota FM. Ada lagi Mas Dimas Agusta, weh, mau request lagu Kerinduan dari Simpatix. Lagi streaming dari Bali oleh Citra Mulia Grup Bali. Salamnya buat grup Canggu, ada Bang Fahmi Kumis, Benny Ambon, Umar Bakri, kemudian ada grup Ubud, ada Jody Sampai Nanti, Cempuk Pelitar, Awan Ginton, Adi Pedot, Mat Ilham, lalu grup Kerobokan ada Timan Tato, Mat Topik, Roy Gutres, ya. Aja apa sih? Siapa nih? Aji Torres, Andre Selo, Kriyakini, Kempot Sanur, LT Mane, sama S17 ya. Salamnya buat para pendengar semuanya. Ada lagi siapa ini? Oh, Pak Almanu hadir. Selamat siang laya-laya sambil menunggu ojek online ya habis terapi. Baik, terima kasih ya Pak Almanu. Sehat selalu. Ada juga ada Dok Semaron, Ayahanda Bilkis. Halo, selamat siang juga. Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes, Prigen, Pasuruan. Lagunya Kusumaning Ati. Yang versi koplo ya, versi koplo, yang versi terbaru. Salamnya untuk Pak Johan Ning Ica, oke, okay. Inspektur Ari Pamungkas, Pak D. Amar Juragan Angin, Cak Kadir Sate, Cak Gian Torembo, Rudi Mahesa, Matur Nuwun Ning Naya. Oke, okay, terima kasih. Langsung Naya luncurkan ya, lagu-lagu tadi sudah direquest sama Sobat Kota, memang didominasi sama lagu, didominasi dari WA gitu. Yang pertama, direquest oleh Bunda Yanti Lontri yang sedang ulang tahun kemarin. Si kecil untuk Sobat Kota. Yuk digoda, digoyang dangdut, wasik loh, Ren.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

selamat ulang tahun Dirgahayu, kotaku tercinta Surabaya. Semoga sukses selalu, semakin jaya, dan untuk semuanya saja, khususnya masyarakat Surabaya, panjang umur, sehat, optimis, tetap semangat. Oke? Terima kasih. Salam cinta dari Rena. Mwah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Loreng.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, asik lore. Sudah masuk segmen yang kedua ya Sobat Kota, di mana segmen yang pertama tadi sudah didominasi oleh lagu dangdut koploan. Lagu dangdut koplo yang melo-melo sekali, lagu pertama, lagu kedua melo, lagu ketiga juga melo tapi enak ya, sama-sama enaknya. Silakan yuk, Naya mengundang untuk Sobat Kota request lagu yang baru-baru. Banyak sekali lagu-lagu dangdut yang terbaru yang tentunya bisa lebih variatif lagi ya. Lagu etiknya belum ada yang keluar. Ayo silakan yang mau request lagu monggo. 0315611416 atau di 0315776923. Selamat siang digoda.
1: Selamat goyang digoda. Masih gorek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasian.
1: Iya, apa kabar Mbak Naya?
0: Baik, luar biasa Pak. Mohon maaf kemarin sudah masuk sama Naya.
1: Sudah masuk?
0: Iya.
1: Oh, nggak punten nggih Mbak Naya. Sun.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Kasian dari kawasan Pungging, Mojokerto. Kemarin sudah ya. Kemarin itu ada Cik Aini, Cak Boneng, Pak Kasian, Pak Jumadi, dan lain sebagainya hingga 8 penelpon. Yang belum masuk kemarin silakan bisa masuk hari ini. Kalau misalnya kemarin sudah on air boleh hari ini kirim chatting WA gitu. Ada Bu Lili dari kawasan Margomulyo, selamat bergabung Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya cerita, oh ya sudah ada dua kali cerita yang tadi request ya. Pada kesempatan kali ini, kira-kira apa sih rek sing membikin apa itu kari ceritone iki lah yo. Sabiyane ku kenangane saiki kari ceritone Mbak Nayang ngono lho, ngono ta. Saya siapkan dulu ya. Kari cerita. Kita angkat telepon yang kedua. Sabar-sabar. Selamat siang digoda.
2: Digoda.
0: Asik lho rek. Ada dari kawasan Kedamaian Sobat Kota Mas Aditya Mahesa. Sugeng tetepangan, selamat siang masku.
2: Yang juga mana ya?
0: Selamat siang juga. Baik, mau request lagu apa ini Mas Aditya?
2: Selenco.
0: Selenco. Oke, ya. Naya siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Ya semuanya aja, Van Kota. Kecuali Jiran Selawase.
0: Siap.
2: Benernya terima kasih.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Aditya dari kawasan Kedamaian. Singkat, jelas, padat, luar biasa. Selenco, tak siapan dulu. Sip, nah satu lagi penelpon lagi ada. Selamat siang digoda.
3: Digoda. Bendang,
0: asik lore. Asik lore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hari ini saya aman Mbak Naya.
0: Sebentar, aman. Cak Ali.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Layong ini kuku dulu buku enting-enting. Nah ya kadang-kadang ya lo dok lali ya. Makanya sangat penting yang namanya buku enting-enting. Oke Cak Ali, terima kasih sudah selalu gabungan ya. Secara rutin di program-program Kota FM. Ya apa kabar ya Cak Ali?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah naik sehat ya. Tapi goroan ada untuk gora-gori gitu Cak Ali ya.
3: Menyekan apa es
0: sebenarnya? Iya, agak agori-agori mungkin karena musim pancaroba juga ya, jadi tenggorokannya kering.
3: Iya. Banyak orang-orang tenggorokan perlu bilang itu banyak.
0: Kering gitu loh tenggorokannya itu, padahal juga minumnya sangat banyak sekali. Silakan apa mana ki? Menyapa Sobat Kota, wuih tambah kering ya. Oke, silakan Jali, mau request lagu apa siang ini?
3: Aksara ada mana ya?
0: Aksara bisa. Tak siap no. Salam-salamnya buat siapa saja ini, silakan.
3: Bu Mimi, Bunda Farha, Bunda Wijati, Bunda Indah, Bunda Wulan, Cak Boneng, Mas Aditya tadi ya. Mas Olikin, Mbak April ya.
0: Iya.
3: Cak Satria, Mang Ujang, Cak Arisemi Kerep, Pak Jumadi, Pak Sugeng, Mas Ogyanto, Mbak Tanti, Mbak Aini, Mbak Ika, Mbak Ima, Mbak Diener TV dan semuanya lah.
0: Siap.
3: Buat Mbak Naya, terima kasih banyak. Semoga Mbak Naya selalu terus jadi barokah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Ali ya. Dari kawasan Benowo Surabaya sudah bergabung lagunya Aksara. Woi, sudah tiga lagu etnik Naya siapkan untuk mewarnai ruang dengar Sobat Kota. Naya masih menambah lagi ya tentunya, yang mau gabungan monggo, masih dipersilakan sama Naya. Ada Pak Jono, selamat siang, selamat bergabung dari kawasan Gresik, mau request lagu Rembulan Bersinar Lagi. Salamnya untuk Temi Apsari, Terini, ada Mas Ami, Putri Widayanti, Eli Agustin, Syamsul Hadi, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, sama Mbak Tanti Pumpungan. Ada Cak Samsul Hadi juga, terima kasih Cak Samsul. Lagunya Cita Cinta. Salamnya untuk Rayana Pandugo, kemudian Pak Rusdi Ngagel, Abah Toyibi, Pak Jono, Pak Wiyoto, Miskan Kebraon, Pak Sugeng Bakso, dan terima kasih. Lanjut, ada Terini Setiawati dari kawasan Bandung, lagunya Sepiring Berdua. Salamnya untuk Temi Apsari, Mas Ami, Mbak Toyibi, Eli Agustin, sama Pak Jono. Luar biasa, dan Mas Dimas juga terima kasih ya. Mas Dimas tadi lagunya sudah ya, Naya Putarkan Keriduan dari Simpatik Musik. Ya, jadi gala-galanya ini sudah ya, besok saja. Salamnya saja tak bacakan nih, salamnya buat spesial S2 Jebles, kemudian sekali lagi S2 Jebles ya. Adi pedot tel-tel, mau kasih banyak, baik, terima kasih ya. Oke, langsung saja Naya luncurkan nih, tadi kan sudah kupluan, sekarang etnik lagi. Bukan ini lagi, etnik, sampai lagi ya. Baik, dari Happy Asmara featuring Denny Caknan, lagunya Selenco untuk Sebat Kota.

0: Semanggi Surabaya adalah hidangan tradisional yang menggunakan daun semanggi sebagai bahan utama. Disajikan bersama kecambah, kerupuk puli, dan disiram dengan bumbu khas berbahan dasar kacang yang gurih dan sedikit manis. Dulu, makanan ini mudah ditemukan keliling kampung, dijajakan dengan cara dipikul oleh ibu-ibu penjual. Sampai sekarang, semanggi masih bertahan sebagai salah satu kuliner legendaris yang jadi identitas lokal Surabaya. Di balik kesederhanaannya, semanggi mengajarkan kita tentang nilai tradisi, ketekunan, dan kecintaan pada warisan budaya. Jadi, kalau kamu lagi di Surabaya, jangan lupa cicipi semanggi. Karena dari satu piring sederhana, ada rasa dan cerita yang tak terlupakan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ayo, jaman saiki

0: kabeh kudu gawe radio.
1: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
0: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lho.
1: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lore. Setia untuk selamanya. Sebuah lagu yang direquest oleh Pak Jumadi. Informasinya sih untuk istri saya Mbak Naya. Ya. Terima kasih Pak Jumadi, request lagu untuk istrinya ini sudah Naya udarakan langsung ya. Ketika tadi Naya gak sengaja langsung membuka chat unjenengan. Karena Pak Jumadi, kok langsung diputer Mbak, langsung dikasih jempol ya. Oke, terima kasih. Ini ke lagunya memang enak banget. Sering sekali di request sama Sobat Kota dan kalau Naya cek ini sudah paling banyak ya. Ini banyak sekali di antara lagu yang barusan kita dengarkan bersama-sama. Dia sudah mencapai 291 kali ya. 291 kali pemutaran di Kota FM. Setia untukmu selamanya, luar biasa saking larisnya. Oke, silakan yang mau bergabung tadi ketika lagunya masih berkumandang, ada yang sudah kelap-kelip, monggo Naya ajak kembali Sobat Kota untuk langsung on airan di 0315611416 atau di 0315676923. WA-nya juga boleh diramaikan ya Sobat Kota di 0817505888 81. Ada Pak Po Gedang dari kawasan Pasar Asem Simo. Selamat siang Pak Po, selamat bergabung. Request lagunya Kerinduan Mbak Naya yang versi koplo. Entahlah ya. Tadi kerinduannya sudah Pak Po, sudah meluncur. Salamnya untuk Pak Bambang Sutoyo, ada Cak Abdul Mukim, Pak Jono Tamrin, Trio Bali, ini ada Pak Sugeng, Bang Arjun Lee, sama Bang Tejo, Pak De Jumadi, Mas Syamsul Hadi, Mbak Rara, Mbak Tanti, Bunda Sutira, Mak Waris, Bunda Mimi, Bunda Andi Bohe, Bunda Diandra Tiwi, dan lain sebagainya. DLL, DSB, DST. Ada lagi Mas David sing duwe waru, absen bu guru, nyimak dari waru, puterne Aisyi Teru 2. Lagu Aisyi Teru 2, baik. Ini juga jarang di request sama Sobat Kota nih. Nah ya, siapin terlebih dahulu. Yuk silakan Sobat Kota yang mau bergabung edisi Digoda 3 Juni 2026 silakan. Kalau Naya saksikan ya dari kawasan Citandu 14 Surabaya ini lumayan ini cuaca di sekitaran sini. Mataharinya juga cukup ini ya terik, kemudian angin juga cukup sepoi-sepoi. Tapi anehnya apakah cuma Naya saja merasa kedinginan Sobat Kota ya? Bukan hanya di dalam studio, tadi di luar studio juga rasanya kayak apa ya? Gimana gitu loh, apakah ini tanda-tanda lagi kurang enak badan? Entahlah. Tapi ngomong-ngomong masalah kurang enak badan nih, ini kan musimnya pancaroba ya, peralihan musim dari musim penghujan ke musim kemarau. Biasanya identik sama yang namanya radang tenggorokan, batuk, dan lain sebagainya. Nah, beberapa hari terakhir ini, dua hari ini ya, kebetulan aja memang ada sedikit kendala pada tenggorokan, agak sedikit batuk-batuk. Gimana kalau terkena interaksi dengan gorengan atau dengan minuman yang terlalu dingin, rotot-rotot watuk Sobat Kota. Yang Naya bahas bukan masalah batuknya ini, tapi kenapa selama Naya batuk dua hari ini, laparnya semakin menjadi-jadi. No, apakah itu? Oke, nah ini Kak Kesuwen langsung aja Naya browsing-browsing gitu ya. Jadi ketika sakit batuk, tubuh ini membutuhkan lebih banyak energi karena sistem imunnya bekerja keras melawan infeksi. Ternyata seperti itu. Salah satunya, jadi kalau Sobat Kota misalnya lagi kurang enak badan, kemudian kok lagi kurang enak badan, biasanya kan identik sama gak nafsu makannya, tapi ini malah kebalikannya, kepingin makan terus. Ada beberapa penyebab utama seseorang jadi lebih gampang lapar saat batuk seperti yang Naya alami selama dua hari kebelakang. Yang pertama, jadi selama sakit ya, ini akan meningkatkan yang namanya metabolisme Sobat Kota. Jadi sistem kekebalan tubuh ini bekerja lebih keras dari biasanya. Hal ini membakar lebih banyak kalori dan energi sehingga tubuh secara alami memberi sinyal dalam tanda kutip ya agar Sobat Kota makan lebih sering untuk mengisi ulang bahan bakar tubuh. Seperti itu. Waduh, Mak Naya gak sakit yang makannya banyak apalagi sakit ya. Berikutnya apalagi? Koreksi asam lambung maksudnya. Jadi refleks batuk nih. Kan kalau misalnya kita batuk yang dalam itu ya, gitu kan sampai terangkat ini lambungnya, sampai sakit gitu ya. Jadi refleks batuk yang kuat dapat meningkatkan tekanan pada perut, Sobat Kota. Jadi mendorong asam lambung naik ke kerongkongan. Ini bisa memicu iritasi lambung. Nah, kondisi ini seringkali menimbulkan sensasi perih atau kosong di ulu hati yang sering disalahartikan sebagai rasa lapar. Gitu, apalagi kalau batuknya itu memang sangat mengguncang gitu ya. Kayak batuk-batuk capek itu loh Sobat Kota. Itu biasanya secara tidak sengaja ya asam lambung itu akan naik ke kerongkongan. Makanya ada sensasi rasa lapar. Berikutnya apalagi, kenapa kalau batuk itu jadi lebih lapar dari sebelum-sebelumnya? Karena ada pemulihan jaringan, jadi tubuh membakar lebih banyak protein dan nutrisi untuk memperbaiki jaringan di saluran pernapasan yang meradang atau rusak akibat batuk yang terus-menerus. Jadi ini adalah sinyal ya Sobat Kota, kalau memang Sobat Kota diberi kesempatan untuk apa ya, ibaratnya memperbaiki tubuhnya ini karena sakit, rasa lapar, silakan bisa kalau naik sih ya diikutin aja ya. Tapi jangan langsung makan yang banyak Sobat Kota, makannya itu sedikit-sedikit tapi agak sering daripada sebelumnya. Karena memang Naya akui selama 2 hari ini itu sangat membutuhkan energi ya untuk dalam tanda kutip melawan penyakit batuk ini gitu. Yuk silakan-silakan yang mau bergabung, akhirnya ya ada yang mau ikutan on airan. Yang mana tadi? Oke, satu, selamat siang di God ya.
1: Asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek. Selamat siang, selamat bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pasar Simo, Tegi. Pasar Asem, Taniki. Alhamdulillah. Karena memang penekanan suaranya itu rodok seje ya. Khas sekali gitu loh Pak Po.
1: Iya. Padahal udah 8 tahun aku gak telpon.
0: 8 tahun Rek. 8 tahun tak 8 purnama lagi Pak Po. Terima kasih. Tadi calonnya
1: sehat mana ya?
0: Alhamdulillah Naya sehat. Tapi sekitar 80% ya. Sisanya agora-agori gitu. Kalau Pak Po gimana?
1: 80% 100% sehat.
0: Amin. Oke. Kalau Papa gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Berwaras, berkas.
0: Alhamdulillah. Pak Bo, tadi lagu yang direquest lewat WA sudah diputarkan, lagu Kerinduan. Mau diganti sama lagu apa ini?
1: Oh, diganti sama anu aja apa itu? Bojo Biduan,
0: Bojo Biduan bisa. Silakan, ya. Salam-salamnya ditambahi apa? Gimana?
1: Ya, salamnya saya tambahi buat Pak Rusdi sama sama Pak Selamet tiga-tiganya ya, sama Pecah Giantonya juga, Pak Gianto juga yang ada di Krian. Semua saja, semoga selalu mendengarkan Kota FM.
0: Amin.
1: Dan semoga sehat selalu. Serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, terima kasih doanya ya Pak Bu.
1: Ya, terima kasih Mbak Naya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Bu dari kawasan Pasar Asem Simo sudah bergabung. Lagunya adalah Bojo Biduan, tadi sudah Naya siapin, tinggal menunggu proses pemutaran saja. Kemudian di WA ada yang merapat lagi, Koko Heri Citralen, selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Koko. Salamnya untuk FKS Bres, matur nuwun, selalu sehat dan bahagia untuk Mbak Naya. Baik, amin. Ada Mas Rudi Mahesa, Rudi Mahesa mau request lagu Teman Biasa. Salamnya untuk Mas Raka Mahesa, Farel Mahesa, dan buat Mbak Putri Widayanti serta Cak Samsul Hadi di Tretes. Katanya goyang dong, baik. Ada Mbak Serintil atau Mbak Sri Rezeki? Sri Rezeki dari kawasan mana nih? Kedamaian atau dari Lidah Kulon? Wis, jarang-jarang ya. Kira-kira aku jaluk lagu sing jenenge Gending Tresno Onak ta bosku. Oke ta bosku. Baik, terima kasih ya Mbak Serintil. Jakarta Utara, Jakarta. Request lagunya Pelaminan Kelabu dari Mansur S. Salam untuk Mia Apsari, Teh Rini. Ada juga Pak Jono Tamrin, Eli Agustin, Mbak Toyibi, sama Mbak Yeni. Terima kasih. Mama Eli Agustin, halo. Selamat siang, Bunda. Ini mau salam langsung ya untuk Pak Wiyoto. Ada juga Mbak Toyibi, Pak Jono, Mbak Mia Apsari, Mas Ami, Mbak Rini, Ning Rara Sidoarjo, Bunda Farha. Buat Mbak Nay juga semoga sehat selalu. Amin. Oke, luar biasa untuk segmen ketiga ini ya, Sobat Kota. Sudah beberapa lagu Nay siapkan. Kombinasi nih, ada lagu etnik juga lagu koploan. Lagu etniknya saja dulu kita luncurkan ya. Dari kawasan Pasar Asem Simo, ada Pak Pogedang dengan request lagunya Pojo Biduan untuk Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Halo, saya Nika Aprilia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Surabaya ku tercinta. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang, sehat warganya, sehat kotanya. Tetap semangat Yore dan jayalah selalu Surabayaku. Saya Nika Aprilia untuk 88.1 Kota FM dan

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lho, Rek. Dua lagu etnik, dua lagi lagu kepulauan sudah meluncur di ruang dengarmu ya Sobat Kota. Aku Tak Biasa dibawakan oleh Divarina Indra, Orkes Melayu Adela. Ini adalah lagu favorit dari Mbak Srintil yang sekarang lagi berada di kedamaian ya bosku. Lagi nungguin cucunya yang pulang sekolah gitu. Paling enak memang sambil menunggu ini adalah mendengarkan Radio Kota FM biar tidak ngantuk ya. Sebuah lagu yang populer di tahun 1998 ya Sobat Kota, dinyanyikan oleh almarhumah Alda Risma. Versi koplonya bisa Sobat Kota request di program Digoda dan di program Prasar Kota. Baik. Yang di WR Radio Kota FM Surabaya belum terbaca ada siapa di sana. Suabar, oh ada Teh Mia Apsari dari kawasan Bandung, terima kasih Teteh. Lagunya Bahtera Cinta. Yuk, WA sudah, on air juga sudah, berarti waktunya Naya untuk menyapa Sobat Kota yang sudah berada di fanpage Radio Kota FM Surabaya. Yang lainnya, Sobat Kota yang belum follow akun media sosial kami, silakan di follow keempat platformnya. Ada Facebook, X, kemudian Instagram dan TikTok. Facebooknya akun, nama akunnya ya, ini Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Kemudian X, Instagram dan TikTok masing-masing Kota FM 881. Baik, lagunya masih banyak ini mana ya, masih tadi sudah Naya kumpulkan kembali beberapa lagu hasil requestan fanpage-nya Kota FM. Ada Mbak Duma Yanti, selamat siang Mbak Duma dari kawasan Setabat Langkat Sumatera Utara. Hartono juga terima kasih. Aziz Kesuma dari Gulugur Rimbun, Kampung Krekel, Medan, Sumatera Utara. Mas Putra Segara, Bangkalan hadir. Terima kasih masku. Ada Joko Speed, selamat siang juga. Polpo NST juga terima kasih. Monggo yang lain yang mau on air lagi bisa kok. Di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. Pukul 14 tepat ya, waktu Indonesia Barat. Ini sambil Naya membacakan satu persatu komentar yang ada di fanpage-nya Kota FM. Naya juga mau menyampaikan untuk perakiran cuaca ke depan berdasarkan laman bmkg.go.id. Cuaca, potensi cuaca ekstrim untuk lokasi Jawa Timur dan sekitarnya. Lokasi Jawa Timur ini aman ya, tanggal 3, tanggal 4 tidak ada kendala sama sekali, alhamdulillah. Baru tanggal 5 Juni 2026 ini berpotensi angin kencang ya, angin kencang saja. Oke, mana ya? Iya, insya Allah aman ya. Angin kencang ini berarti yang sangat dikhawatirkan adalah debu ya Sobat Kota. Jadi biasanya kalau bagi teman-teman yang suka ada di jalan itu kan debu, kena angin kencang nanti dalam bahasa Jawa kelilipen, itu bahaya pol. Makanya sebagai orang-orang yang selalu bekerja di jalanan, kalau tidak naik mobil, naik motor seperti Naya, jangan lupa helmnya ini. Kan ada itu pokoknya gak helm Mbak Naya, kok kocoknya buruk, gak masalah. Jangan ya, kaca helmnya silakan bisa di apa tuh, di servis, diganti yang baru. Atau mungkin bisa pakai kacamata yang bagus untuk mengamankan pandangan saudara dari apa tuh debu-debu jalanan. Ala-ala debu-debu jalanan kayak judul lagu mana ya. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Selamat siang Digoda.
1: Wasik lore.
0: Dari kawasan Gubeng Lingsingan Surabaya ono Mas Rizal. Selamat siang Mas Rizal.
2: Selamat siang Mbak Naya.
0: Selamat siang, selamat bergabung ya. Silakan Mas Rizal, mau request lagu apa ini?
2: Tidak semua laki-laki, Pak.
0: Tidak semua laki-laki boleh. Salam-salamnya buat siapa saja, silakan.
2: Buat Mbak Ika, buat Jani, Cak Yanto, Pak Suryo, Cak Ditya, Pak Bukedang.
0: Iya.
2: Terus Mbak Fitri, Mbak, semuanya aja.
0: Semuanya ya.
2: Sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
2: Untuk Mbak Naya, semoga banyak rezekinya, sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih Mas Rizal.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Baik, ya.
2: Kapal laut yang pas selam, kena ombak goyang-goyang. Tidak siang, tidak malam, hanya Mbak wajahmu yang terbayang.
0: Asik. Terima kasih ya Mas Rizal ya.
2: Terima kasih Mbak Naya.
0: Oke, terima kasih untuk Mas Rizal dari kawasan Gubeng Lingsingan. Walah kocek gue ya nih lah. Iya, saya kipole ono pantune Mbak Naya. Ya iya. Gak masalah ya Sobat Kota. Jadi kalau Sobat Kota mau kasih pantun atau parian bisa. Tidak apa-apa. Asalkan memang konteks pantunnya itu tidak yang mengarah-arah ke sara-sara gitu. Jangan ya. Atau sesuatu yang kurang etis didengarkan oleh teman-teman yang lain. Jangan. Jadi yang sopan gak masalah. Oke, lanjut mana ya? Informasi perakhiran cuaca tadi hari tanggal 5 ya. 5 Juni 2026. Alah-alah. 5 Juni 2026, ini waspada angin kencang untuk lokasi Jawa Timur dan sekitarnya. Kita angkat penelpon berikutnya. Selamat siang di Goda.
3: Di Goda, di Goyang Dangdut siang. Asik lho, Rek.
0: Wah, asik lho, Rek. Selamat siang, selamat bergabung.
3: Iya, ini dari Cak Samsul Hadi.
0: Cak
3: Prigen.
0: Oh, baik. Cak Samsul Hadi dari kawasan Prigen ya. Tumben iki, langi iki lho ya, WA terus. Saya sekali-sekali telepon. Alhamdulillah. Ya, enggak masalah. Cak Samsul, terima kasih juga Nay ucapkan selalu konsisten ya untuk berinteraksi di Kota FM. Semoga Cak Samsul dan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat.
3: Amin.
0: Silakan request lagunya apa ini? Sama seperti di WA atau? Oh,
3: iya,
0: kita so, cinta.
3: Iya, lagunya Yunita.
0: Baik.
3: Yunita Ababil sama suami itu.
0: Siap.
3: Pak Sutri, Ali Ababil.
0: Oke, kita cintanya nih siapkan salamnya untuk siapa?
3: Cak Aditya. Cak Rizal Pratama barusan turun.
0: Betul.
3: Mbak Imangesong.
0: Mm-mm.
3: Pak Sugeng Bakso.
0: Iya.
3: Cak Gianto Rembo, Pak Jono.
0: Iya.
3: Dan semuanya aja.
0: Semuanya. Siap, terima kasih Cak Samsul.
3: Ya, sama-sama Mbak Naya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Cak Samsul dari kawasan Prigen Pasuruan sudah bergabung. Akhirnya, kalau dulu ya waktu pertama Naya siaran di tahun pertama nih, Cak Samsul ini suka gabungannya itu malam. Jadi Naya dulu kan punya jam Dendang Surabaya ya, hari Sabtu kalau nggak salah jadwalnya Naya itu. Ini Cak Samsul suka teleponan pas malam hari pas wayahe Dendang Surabaya. Mungkin kalau siang itu sibuk, kalau malam kan sudah leyeh-leyeh gitu ya. Berarti bisa angkat telepon, bisa langsung telepon on airan. Oke, langsung ya Mbak Naya, nek ngunu lagunya di oke deh. Lagunya langsung Naya luncurkan di ruang dengan Sobat Kota. Ada yang telepon lagi? Sabar-sabar, ditungguin dulu. Oke, selamat siang di Goda.
4: Di Goda bersama Wong Ayu.
0: Wasik lorehe, uwe. Mari toko Prigen langsung melompat nangat song iki.
4: Yo yo. Iku kan CS-ku.
0: Oh iya ta? Wah janjian kau yang negi. Alhamdulillah.
4: Aku mau beri dengan Mas Samsul.
0: Iya benar. Gantian, gantian. Mari Cak Samsul modun. Alhamdulillah, Naya sudah lebih baik daripada kemarin. Wingis, wah agor-agori.
4: Ini kok aku, kan?
0: Betul, sepertinya memang kering, tenggorokannya tuh kering gitu loh, Mbak Ima.
4: Jadi ini Mbak Santi loh, Mbak Naya mau biar jangkruk.
0: Apa itu?
4: Jangkruk itu jahe, kencur, jeruk.
0: Jahe, kencur sama jeruk, oke.
4: Ya itu namanya jangkruk.
0: Tak kira jangkruk ya. Ini dapat jangkruk, dapat salam dari Cak Samsoladi.
4: Waalaikumsalam.
0: Karena Surabaya. Asik. Oke, silakan Mbak Ima dan para besti di sana mau request lagu apa?
4: Lagunya apa ya?
0: Apa itu?
4: Lagunya apa? Oh, Jalur Hantaran.
0: Emas Hantaran.
4: Hantaran.
0: Ya Allah, ya. Memang semua wanita tuh suka dikasih emas kok ya. Naya pribadi emas, juga suka.
4: Emas.
0: Mas Santaran sudah Naya siapkan. Salamnya untuk siapa ini Mbak Ima?
4: Tadi barusan turun Mas Santi sama Mbak Putrinya juga.
0: Iya.
4: Sebelumnya Mas Samsul siapa Mbak?
0: Sebelum Mas Samsul tadi ada
4: Mas Rizal, Mas.
0: Ya betul. Iya Rizal Pratama.
4: Oh, ya, Mas Rizal. Pak Bo. Terus siapa itu Pak Sugeng sama Bang Arjundi.
0: Baik.
4: Sama Cak Miska sama Cak Samsurinya juga. Cak Samsuri Mojuwo.
0: Baik.
4: Oh, jadi ini Mbak Nur ini. Aku tetap salah ngomong. Cak Samsuri
0: jadi ngomong. Oke.
4: Bapak ini nyalam ya.
0: Mbak Nur aku nak telepon gemeter aja lah ya.
4: Iya, jadi ini kita warat. Cak Suram, Mbak. Itu.
0: Nur aku. Gajah lono.
4: Jadi aku ini kau nyalami Cak Suram, Mbak. Cak Gianto.
0: Baik.
4: Ini tepah aku jadi ini.
0: Siap.
4: Ini tepah aku sudah Cak Gianto.
0: Oke. Monggo, lanjut salamnya sudah.
4: Oh, terus apa? Buku Aim bersama Dede, Cik Aini, Buku Heri, Sari Sambi Kerep.
0: Baik.
4: Kak, siapa?
0: Ini anak Mas Pak Ahmad Samsuri Miss Call ini.
4: Kan tadi sudah tak kasih salam.
0: Lah iya. Paling iki
4: tak suruh masuk sendiri.
0: Lah iya.
4: Ayo Kak Samsuri masuk, aku pengen suarane lho. Tak tunggu ya, gue-gue-an sampai samiskan.
0: Oke. Baik, terima kasih Mbak Ima. Baik. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ima, Mbak Nur, dan Mbak Shanti Shalala ya, dari kawasan Ngesong, Surabaya. Kalau Mas Ahmad, Pak Ahmad Samsuri, Cak Miskan ke Brown, ini paling sungkan nek telepon. Jadi ini in aku Mbak Naya, nek telepon si in. Ada Koko Heri dari Kasan Citraland, Matur Suwon, Mbak Ima. Cak Samsul tadi katanya emas larang saiki Mbak. Baik. Terima kasih ya yang sudah meramaikan di Goda segmen yang keempat ini Sobat Kota. Langsung ya Mbak Naya lagunya di. Oh iya ya lagunya dari Agung Juanda yang direquest oleh Mas Rizal Pratama. Tidak semua.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Taman Bungkul. Terletak di pusat kota, taman ini bukan hanya ruang terbuka biasa. Di sini, kamu bisa menemukan berbagai fasilitas, mulai dari jogging track, area bermain anak, hingga tempat duduk santai buat ngobrol bareng teman atau keluarga. Menariknya, Taman Bungkul juga dikenal sebagai salah satu taman kota terbaik di Asia. Penghargaan ini menunjukkan bagaimana ruang publik bisa jadi tempat yang nyaman, sekaligus membanggakan bagi warganya. Pada hari libur, suasana di taman ini makin hidup. Banyak orang datang untuk berolahraga, menikmati kuliner di sekitar taman, atau sekedar menikmati udara yang segar di tengah hiruk-pikuk kota. Taman Bungkul bukan hanya tempat untuk beristirahat, tapi juga ruang bertemu.

0: berbagi cerita dan merasakan hangatnya kehidupan kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
2: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu termasuk korban dan keluarganya itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutiah, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
2: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagu dangdutan enak, yoi nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho re. Masih bersama Digoda tentunya ya, sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua lagu koplo ditutup sama lagu etnik Sekti dari Denny Caknan featuring Justin Bieber dan Eri Pras ya, baru saja berkumandang di ruang dengar Sobat Kota. Ada Dek Widya yang ada di Prigen tadi yang request lagu tersebut Sobat Kota. Sebuah lagu yang enak banget, masih enak, masih relevan didengarkan sampai dengan sekarang ya. Dimana perjuangan seorang laki-laki kalau sudah cintanya mentok itu pasti bisa Sekti gitu ya. Ada aja jalannya gitu, tapi kalau misalnya memang kurang tidak berjodoh ya pasti nanti akan apa ya, dipisahkan lah oleh sesuatu gitu. Yang jelas kita upaya dulu seoptimal mungkin, semaksimal mungkin menjemput apa itu jodoh kita gitu. Nanti kalau memang belum jodohnya ya diikhlaskan ya, nanti pasti akan diganti dengan jodoh lain yang lebih baik lagi. Pokoknya harus optimis ya, sebagai pribadi kalau mau menjemput jodoh itu harus tetap berkembang. Jadi jangan apa itu kayak melo-melo gitu, jangan ya. Harus berkembang, harus memperbaiki diri seoptimal mungkin agar nanti jodohnya juga setara atau sekufu seperti itu. Baik, yang di WA Radio Kota ada Inako, halo selamat bergabung. Yang di VMP tadi masih belum semuanya nanya siapa, waktunya ke sana lagi. Ke Facebooknya Kota FM, ada siapa ya yang belum disapa? Kita refresh dulu, mana ya? Siap. Sampai mana tadi? Sampai Mas Pardanis atau Destiawan dari kawasan Bojonegoro hadir. Lagunya Air Mata Bawang. Ada Mbak Yeni Kartika, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Kori dari kawasan Medan Sumatera Utara, Kang Yanto dari kawasan Watu Golong Krian, Cato Service. Mbak Putri Widayanti juga terima kasih. Sagita Indra Kumara Lampung. Ada lagi Ketut Sujana Ketut dari kawasan Gianyar Bali, Adam Abah Waisel. Disusul sama Bunda Fitri kawasan Waru Sidoarjo. Dadok Semaron, Ayahanda Bilkis,

Suwanto, Suwasono, Mas Syamsul Hadi juga terima kasih. Mbak, siapa ini? Namanya unik sekali, Rosalniwati. Rosalninya pakai Y, Rosalniwati. Kemudian habis Rosalni ada Watini Wajaituni. Oh, dari Lampung. Mbak Widya, terima kasih tadi lagunya sudah Naya udarakan. Mas Sugianto Tocak Gianto Rembo. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Papo Gedang, Mas Syamsul Hadi Prigen. Bunda Selamat, Ambu Kalista, Mbak Ika Gresikan, Mbak Wiji Balong Bendo, Mbak Putri Prigen, Mbak Widya, dan semua fans kota 88,1 Surabaya. Lanjut ada Vera Kumala Gestro. Dari mana ya Mbak Vera ini? Aku iki... Oh, anak lanang. Aku iki anak lanang, kerjone mung nurut dalan. Oh iya, baik-baik. Ada Mas Amiruddin, Reni Rentina dari Medan Area, Jasipa Purwodadi. Lanjut, Bulan Mina. Bulan Mina dari kawasan Lamongan Mantop, pedagang susu kedelai menyapa Ambu Kalista, Cak Heru, serta Mbak Anis. Betro, lagunya Aku Ini Anak Singkong. Sadine, Sadine, Sadine. Selamat siang, Sadine. Ada M. Rois Jombang dengan grup Bahagia Bersama. Kemudian disusul Pak Po Pisang. Ada Kakek Kwinara dari Bali Utara hadir, Cik De Ambarwati. Dari mana ini? Tabanan. Terima kasih. Nah, Juragan Krop-Kropan Foto Mas Aditya Mahesa, Tumiyong Virgo dari Medan, Dex Apong Kelungkung, Armin Pratama hadir pulang dari daerah Saimenjirim Sumatera Utara. Baik. Ada Mas Erwin Kurniawan. Erwin Kurniawan mau request lagu Ku Ikhlaskan dari Laila Ayu featuring Gary Mahesa. Agung Wahyunagari, kemudian ada Budi Yudhistira, siang fans digoda, tahukah kamu Putra Tribuana? Oke, oh iya, baik, terima kasih ya. Ada Bobo lagi, Bobo, Waalaikumsalam, Bobo 3 kali. Oke, kalau demikian langsung naik udarakan lagi ya lagunya tadi dari Mbak Ima Ngesong dengan para bestinya. Emas Hantaran untuk Sobat Kota, tetap bersama digoda di Goyang Dangdut, Uasik Lore.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya Heralda dari Paguyuban Cak Daning Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun Surabayaku. Semoga menjadi segala yang terbaik dalam tahun ini. Tetap menjalani segalanya dengan semangat dan semoga Surabaya menjadi kota primadona yang selalu dirindukan oleh setiap orang dari penjuru bangsa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, terima kasih yang sudah stay tune ya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dan terima kasih juga buat Sobat Kota yang selalu aktif berinteraksi baik lewat on air, WA, dan fanpage-nya Radio Kota FM. Waktunya Naya dan Digoda pamit untuk diri dari ruang dengarmu. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full, Sobat Kota.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok?
1: Makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya saya.

0: Aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Jembatan Kenjeran. Jembatan Kenjeran merupakan ikon arsitektur modern yang membentang sepanjang 800 meter di kawasan pesisir Surabaya Timur. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung transportasi sekaligus destinasi wisata unggulan. Keunikan utamanya terletak pada desain strukturnya yang melingkar dan megah, memberikan akses visual langsung ke arah Laut Jawa serta perkampungan nelayan yang telah ditata rapi. Jembatan ini paling dikenal karena atraksi air mancur menari atau dancing fountain yang dipadukan dengan sorotan lampu warna-warni dan musik tematik pada malam-malam tertentu. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM di sentra ikan bula. Bagi para pengunjung, jembatan ini menawarkan ruang terbuka yang estetik untuk menikmati angin laut, berburu foto, atau sekedar menikmati sisi lain kota Surabaya yang lebih santai dan rekreatif.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
3: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
3: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
3: Wah, iya suwun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Surabaya Rek.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan. Dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ibu,
2: Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
1: Mau ke apotek andalan.
3: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
3: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
3: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk, ikut saya aja. Biar dijelasin semua sama apotekernya.
3: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
4: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Titik nol Surabaya. Terletak di kawasan bersejarah, tepatnya di sekitar Tugu Pahlawan dan kawasan Jembatan Merah, titik nol Surabaya menjadi penanda penting dalam tata kota sejak zaman dahulu. Dari titik inilah jarak antar wilayah di Surabaya dihitung. Lebih dari sekedar penanda geografis, tempat ini juga menyimpan jejak sejarah panjang, mulai dari masa kolonial hingga perjuangan arek-arek Surabaya. Kini, kawasan titik nol menjadi bagian dari destinasi wisata kota yang menarik untuk dikunjungi. Banyak orang datang untuk berfoto, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana kota Surabaya. Di balik hiruk pikuknya kota, titik nol Surabaya mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan, sejauh apapun itu, selalu punya titik awal. Jadi, kalau kamu sedang menjelajah Surabaya, sempatkan mampir ke titik nol Surabaya dan rasakan sendiri denyut sejarahnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan, setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Oi, single terbaru dari Avan silahkan didukung di TP nomor 6. Di TP nomor 7 adalah lagu dari

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore Sobat Kota. Dari jam 5 sore sampai jam 7 malam, silakan pilih-pilih lagu di program Tugu Pahlawan. Karena sudah ada 17 lagu dangdut baru pilihan yang bisa Anda dengarkan dan vote sekarang juga bareng Rahma Imaniar.
1: PP 9.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

saya Nika Naprilia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Surabaya ku tercinta. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang, sehat warganya, sehat kotanya. Tetap semangat Yore dan jayalah selalu Surabaya ku. Saya Nika Naprilia.

0: Ya, untuk 88.1 Kota FM, dangdutnya Surabaya.
1: TP 7.

Ngenteni dari Super Emak ini adalah salah satu lagu dangdut etnik ya dari Super Emak yang ada di program Tugu Pahlawan Sobat Kota. Rilis pada bulan Mei 2026 dan hari ini sudah ada di tema nomor 7, jadi silahkan didukung ya. Ketik TP spasi nomor lagu jagoan Anda. Kalau suka sama lagunya Super Emak berarti ketik TP spasi 7. Kalau suka sama lagu yang lain bisa dong. Boleh aja pilih nomor yang mana Sobat Kota. Misal TP nomor 10 gitu kan, berarti ketik TP spasi 10. Daftarnya lagunya apa aja? Ayo sekarang dibaca terlebih dahulu. Rama udah share di sosmednya Kota FM, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, terus juga X Kota FM 881, Instagram Kota FM 881, WhatsApp 081 7505 8881. Selalu menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan Sobat Kota. Kalau misalkan sudah kelar, bisa bergabung lagi bareng Kota FM, karena sampai jam 7 malam nanti lagu-lagu dangdut baru juga masih setia untuk menemani aktivitasnya Sobat Kota. Rama mau sapa dulu satu per satu ya. Ada siapa aja yang sudah ikutan bergabung? Ada Yoko Sniper dari kawasan Tegal. Selamat malam, dia suka sama tema nomor 789. 789 berarti lagunya Super Emak barusan aja. Deni Caknan boleh. 9 lagunya Spontan Tanpa Uhui. Tadi juga sudah Rama putarkan ya. Lanjut lagi. Ada David Nima aja Mbak Rahma. Walah. Semangat Mbak Rahma, terima kasih David. David pilih dong lagunya nomor berapa. Inako TP 1, 3 dan TP nomor 4. Ayi Munajia, terima kasih. Ada Destiawan, suka sama nomor 8 dan 12. Yang sudah ready TP nomor 12 terlebih dahulu. Yes, 8 juga udah disiapin, ditungguin aja. Mariana TP nomor 17. TP 17 berarti lagu siapa tuh? TP 17 Soima. Boleh. Soima Kembang Dungo ya. Udah disiapin sama Rama juga. Ditungguin untuk giliran lagu-lagu yang sudah didukung Sobat Kota bakal Rahma putarkan satu per satu. Jadi buat yang belum ikutan vote, silakan aja vote sekarang juga. Pilih TP nomor berapa, lagu yang mana sih yang mendapatkan dukungan paling banyak. Nanti kita bakal umumkan di akhir program Tugu Pahlawan. Cus, kasih tau sama Rahma, lagu pilihannya Sobat Kota kira-kira ada di nomor berapa sih? TP 12.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 133 tahun Kota Surabaya.
1: PP 8.

0: Selamat ulang tahun untuk Surabayaku, tetap menjadi kota yang terbaik, tetap semangat menjalani hal apapun, dan tetap wani. Salam satu nyali, wani.
1: TV 1

di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Tajamnya Karang dari Melili Sobat Kota. Juga lagunya enak banget. Ini juga salah satu lagu dangdut original baru yang ada di program Tugu Pahlawan. Kalau mau dengerin lagi silakan nanti bergabung di Dendang Surabaya ya. Karena kalau di Dendang Surabaya juga Sobat Kota bisa mendengarkan lagu-lagu dangdut original, entah itu mau yang pengen nostalgia pakai lagu-lagu lama, bahkan lagu dangdut original baru juga bisa Anda nikmati sampai jam 9 malam Sobat Kota. Melili dengan singlenya Tajamnya Karang. Melili ini penyanyi dangdut muda lulusan Liga Dangdut Indonesia 2020 ya Sobat Kota, yang menghadirkan interpretasi baru dari lagu ini dengan karakter vokalnya yang emang khas banget dan penghayatannya yang kuat. Tajamnya Karang ini dikenal sebagai salah satu lagu dengan emosi yang mendalam, juga menceritakan tentang luka hati dan sebuah pengkhianatan yang emang membekas banget Sobat Kota. Dan sekarang kembali dibawakan dengan sentuhan yang lebih relevan bagi pendengarnya yang masa kini. Jadi dengan aransemen yang baru khas dari Melili juga Sobat Kota. Single Tajamnya Karang ini dirilis sejak tanggal 30 Maret 2026. Dan Sobat Kota juga bisa banget untuk mendukungnya di TP nomor 1. Jadi silahkan aja ketik TP spasi 1, dikirim melalui WhatsApp Kota FM 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Gendut Santoso nomor berapa? 3 ta? Nomor 3 ada lagunya siapa ya nomor 3? 333, oh Buta Karena Cinta dari Sri Devi. Udah mau putarkan belum ya TP3? TP3 siap. Saat lagi Rama bakal siapin lagunya, ditunggu, oke? Lanjut, Pak Ahmad Nai di Bulak Banteng. Terima kasih Pak Ahmad Nai sudah memilih lagu di TP nomor 5. Lanjut lagi Bunda Culaika dari kawasan Gedangan. Halo Bunda Culaika, apa kabar? TP nomor 6 untuk lagu jagoan hari ini boleh. Oi dari Avan. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya ada Senario Randy yang dia tuh suka sama TP nomor 1 dan 15 Sobat Kota. Abah Waisel dari Samplangan, selamat sore juga memilih TP nomor 12. Nggih Abah, salam sehat bahagia, lancar rezekinya juga. Nggih Pardani, selamat sore menjelang malam, dukung lagunya TP nomor 8 dan 12 Bunda Fitri TP 1 dan 11 Ainul TP nomor 8 Cemeng Mustika TP 5, ada Harton dari Jakarta Utara Vo TP 5, Reni Rentina TP 5 dan 9, Jasipo TP 2, ada Hartono Ripto Suasono, sorry Ripto Suasono TP nomor 1 dan 11, Yeni Kartika TP 12, ada Sagita TP nomor 1, Bobo TP 5, ada Nurkoli semua Jakarta hadir memilih lagu di TP nomor 7 dan 8. Yang lain kira-kira pilih lagu di nomor berapa Sobat Kota? Sebelum pernah putarkan untuk lagunya yang sudah Anda vote, kita mau seru-seruan terlebih dahulu pakai lagu yang bisa bikin semangat. Kenapa? Soalnya di lagu ini juga ada sentuhan hip hopnya Sobat Kota ya. Hip Hop Dude Super Exis dari Novel Syahreka. Silahkan didukung di TP nomor 4.

0: aku Nasya Zahira, yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngenak.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya, kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang, yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
3: 733 tahun kota Surabaya.

0: Selamat ulang tahun untuk Surabayaku, tetap menjadi kota yang terbaik, tetap semangat menjalani hal apapun, dan harapan saya semoga kota Surabaya menjadi kuat, semakin solid, dan tetap wani. Salam satu nyali, wani.
1: TP 11.

Jangan tunggu lama-lama. Ini adalah aransemen terbarunya Sobat Kota dari Cici Faramida ya. Aransemen barunya tuh lebih segar, lebih energik juga, lebih enak didengerin di bondongan Musika Studios. Rilis bulan Mei 2026, lagu Jangan Lama-Lama sudah bisa di request dan di vote di Radio Kota FM Surabaya. Sekarang ada di TV nomor 11. Silakan didukung, ketik TPS spasi 11 Sobat Kota ya. Ngirimnya di mana? Di WhatsApp Kota FM boleh. 081 75 05 8881. Tapi Sobat Kota yang lebih suka gabungan melalui fanpage Facebook juga bisa bergabung di Kota FM Surabaya X Kota FM 881 dan juga Instagramnya Kota FM 881. Rama mau sama-sama dulu buat yang masih dengerin Radio Kota FM, selamat beraktivitas semuanya. Selamat hari apa sih ini? Hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026. Mau sapa-sapa dulu yang ada di sosmednya Kota FM. Ada siapa aja yang sudah ikutan bergabung untuk malam hari ini? Lumayan banyak ternyata, alhamdulillah. Lika, dukung lagunya Oi dari Avan. Avan tapi nomor 6 berarti ya. Putri Yasu dukung lagunya Avan. Jessica dukung lagunya Cincin Kepalsuan. Loh, Cincin Kepalsuan hari ini enggak ada di daftar, sayangku. Iya, nanti gabungannya di Dadang Surabaya aja kalau mau dengerin ya. Loves dukung lagunya apa tuh? Buta Karena Cinta, karena lagunya candu banget. Boleh, tapi nomor 3 berarti ya. Maimunah dukung lagunya Sri Devi. Rara dukung Buta Karena Cinta. Fabian TP 7. Terus ada siapa lagi? Ayas Abin TP nomor 6. Aneta dukung lagunya Oi. Galeri 1234567 dukung lagunya Oi. Weda TP nomor 1. Ada Hana dukung lagunya Oi. Vita, Vita gak ada lagunya. Ayo didukung yang ada aja ya. Neneng Susi dukung lagunya Avan. Ada Harwi Wahyuni TW1. Amelia, Ella dukung lagunya Oi. Sahabat Avan Pekalongan dukung lagunya Avan. Terus ada sahabat Avan Stream juga sudah ikutan bergabung malam hari ini, dukung lagunya Avan. Irohwati TW nomor 6. Terima kasih juga buat Rizal Pratama, dukung lagunya TW nomor 8. Kenapa langit warnanya putih? Karena kalau Mbak Rahma pakai baju putih kelihatan cantik. Gua. Isa, ya Allah, masa ya? Ada siapa lagi sebentar? Aku mau kepoin dulu di sosmednya Kota FM, mau refresh dulu biar semua vote-nya itu bermunculan. Karena kalau nggak di refresh Sobat Kota tuh pada tidak muncul ya kan? Tuh Miri Dawati TP 12, ada Fabian TP 1, 3 dan TP nomor 7, N17. Sang Tuku tuh TP nomor 4 dan lainnya Tirahom bakal rekap aja. Kira-kira Sobat Kota yang lainnya pada suka sama lagu yang mana? Mumpung masih ada waktu dan kesempatan, jadi silahkan kasih tahu sama Rabu. Silahkan vote sekarang juga untuk lagu jagoan Anda di program Tugu Pahlawan.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagu barunya Soimah, judulnya Tembang Dungo. Nang TP nomor itulah Sobat Kota Wes Tak Buterno. Kalau mau dengerin lagi bisa di program Cak Ning atau di program di Gore juga boleh. Pasar Kota juga bisa ya. Karena sekarang Rama sudah merekap untuk vote yang masuk di sosial media Kota FM, berarti Rahma sudah close untuk vote-nya. Yang paling banyak mendapatkan dukungan untuk lagu-lagu dangdut barunya dimenangkan oleh Congratulations TP nomor 6, Oi, lagu terbaru dari Avan Sobat Kota. Single original hip hop dangdut ini sudah mendapatkan loves dari pendengar nya Kota FM ya. Sekaligus Rahma Imaniar pamit, jangan kemana-mana, bentar lagi ternyata ditemenin sama Naya Niko, Naya Nika Naya Nika ya, pakai lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dedang Surabaya. Rahma pamit, thank you so much Sobat Kota, bye-bye.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Tahu Tek. Tahu Tek adalah salah satu makanan khas dari Surabaya yang memiliki sejarah sederhana namun unik. Kuliner ini mulai dikenal sejak pertengahan abad ke-20, berkembangnya dari kebiasaan masyarakat kota yang gemar menikmati makanan praktis dan terjangkau, terutama pada malam hari. Nama tahu tek sendiri berasal dari bunyi khas tek-tek yang dihasilkan saat pedagang memotong tahu dan lontong menggunakan gunting di atas piring. Suara ini kemudian menjadi ciri khas yang melekat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada awalnya, tahu tek dijual oleh pedagang kaki lima yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan bahan utama seperti tahu goreng, lontong, tauge, dan telur. Makanan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang dicampur petis, bahan khas Jawa Timur yang memberikan rasa gurih dan sedikit manis. Seiring waktu, tahu tek tidak hanya menjadi makanan pengganjal lapar, tetapi juga berkembangnya menjadi ikon kuliner Surabaya. Hingga kini, keberadaannya tetap bertahan dan digemari berbagai kalangan, sebagai bukti bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop cindir remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kota seluruh Nusantara. Kembali hadir di Endang Surabaya yang syahdu banget. Malam ini 3 Juni 2026 Sobat Kota, Endang Surabaya ditemani Nayanika sampai jam 9 malam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya, syahdu banget. Halo, selamat malam Sobat Kota. Kejutan ya, ketemu lagi sama Nainika pada kesempatan malam hari ini. Tapi beda ya, biasanya kan kita bertemunya di program Pasar Kota ataupun di Goda. Kali ini izinkan Naya menemani Sobat Kota di program Dendang Surabaya. Menemani rehat setelah seharian beraktivitas ya, untuk melepaskan penat. Deretan lagu dangdut original sepanjang masa siap memanjakan telinga Anda. Asik. Silakan yang mau bergabung 5611416 atau 576923. Selamat malam Dendang Surabaya. Dendang Surabaya. Halo Dendang Surabaya. Aduh, terputus. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Sadu banget.
0: Selamat malam, ada Cak Sarwi dari kawasan.
1: Ya.
0: Baik, luar biasa. Gimana? Iya, selamat malam Cak Sarwi dari kawasan Waru Sidoarjo.
1: Iya, selamat malam.
0: Baik. Iya, silakan.
1: Sehat ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Naya sehat. Begitu pula semoga Cak Sarwi juga sehat, luar biasa. Silakan, Cak Sarwi mau request lagu apa malam ini?
1: Kalau ada, kalau bisa minta Cinta Kentok Magic.
0: Cinta Kentok Magic bisa. Naya siapkan terlebih dahulu salam-salamnya buat siapa saja ini?
1: Salamnya buat Bunda Talita yang ada di Bandung. Juga buat Pak Toto Santoso, terus ada juga Mas Ali Penowo, ada juga Mbak Eva yang ada di Simo, kemudian ada juga Mbak Ella, ada juga ya Mbak Mas Julvan yang ada di Tuban.
0: Mas Julvan Tuban,
1: iya.
0: Siap.
1: Terus Mas Bandi yang ada di Lamongan. Terus semuanya ada tempat terkecuali.
0: Semuanya ya?
1: Terus Kota FM juga. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat.
0: Amin Allahumma amin.
1: Banyak rezeki lancar barokah. Berikan umur yang panjang dan bermanfaat.
0: Siap. Terima kasih Cak Sarwi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Sarwi dari kawasan Waru Sidoarjo ya, sudah pertama kali nih mengisi segmen pertama di Dendang Surabaya. Lagunya Cinta Kentok Magic Evita Mela sudah Naya siapkan. Terima kasih pula untuk pengirim WA pertama kali, ada Cak Gianto Rebo dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat. Waalaikumsalam Cak Rebo, terima kasih salamnya. Ini mau request lagu Mendut Yang dari Linda Karela. Salamnya untuk Pak Pogedang, Mang Ujang, Bang Uco, ada Cak Sur, Cak Miskan, Abah Samsuri, Mas Rizal, Cak Boneng, Cak Jipi, Pak Toto Glodak, dan semuanya. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Sabar, suabar, nge. Selamat malam, Dendang Surabaya. Dendang Surabaya. Syahdu banget. Syahdu banget. Wih, aku baru pertama kali mendengarkan suaranya Mas Agung WB Kali Santri. Selamat malam, Mas Agung.
2: Malam juga.
0: Selamat malam, salam kenal ya. Oke, ini lagunya sesuai sama WA tadi, Beban Asmara, atau mau diganti sama yang lainnya, Mas Agung?
2: Ikut WA aja.
0: Beban Asmara. Salam-salamnya silakan buat siapa saja.
2: Iya.
0: Silakan, salamnya Mas Agung buat siapa saja ini?
2: Salami buat semuanya aja.
0: Iya.
2: Naya, kalau pulang hati-hati.
0: Amin, terima kasih ya. Oke, terima kasih Mas Agung dari kawasan Kali Santri. Jadi kalau misalnya mau telepon di Kota FN, dipastikan langsung mendengarkan suara dari teleponnya. Jadi jangan mendengar keluar dari radio ya, karena nanti biasanya ada delay gitu Sobat Kota. Jadi ada jedahnya. Kalau Sobat Kota menunggu suaranya keluar di radio, biasanya ada jeda sekian detik, 3-4 detik kan baru ini bisa didengarkan. Baik, terima kasih Mas Agung. Ada Inaku juga, terima kasih. Mbak Toyibi kawasan Tanjung Sari Surabaya Merapat. Salamnya untuk Mbak Rini Setiawati, ada Mbak Mia Apsari, Bang Ami, Mama Eli, Pak Jono, Pak Wiyoto, Mbak Putri Widayanti, Mas Syamsul Hadi, buat yang bertugas juga terima kasih. Ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Prigen, ya. Ini Mbak Putri di kawasan Tretes Pasuruan, lagunya 14 Malam dari Mbak Anis Fitria Ril. Menyapa Fatih Bobby, ada Tretan Syaruji, Om Gianto Rembo, Mas Rizal Kelabu, Bang Jono Tamrin, Miskan Kebraun, Ardi Rungkut, terima kasih. Oke deh, terima kasih buat dua penelpon di segmen yang pertama ini. Ada Cak Sarwi berikut dengan Mas Agung WB Kalisantri. Lagunya Pertama Kali Meluncur dari Evita Malang untuk Sobat Kota, Cinta Ketok Magic.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.
4: Mendut.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

selamat ulang tahun Dirgahayu, kotaku tercinta Surabaya. Semoga sukses selalu, semakin jaya, dan untuk semuanya saja, khususnya masyarakat Surabaya, panjang umur, sehat, optimis, tetap semangat. Oke? Terima kasih. Salam cinta dari Rena. Mwah.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget. Tiga lagu dulu meluncur di ruang dengarmu ya. Cinta Ketok Magic, Mendut Yang ditutup sama lagu Beban Asmara Iis Dahlia. Mas Agung WB Kali Santri, apa sih yang membebanimu? Nah iya, sampai beban asmara gitu ya. Yang di request. Terima kasih untuk Cagianto, baik ya. Ada lagi Mas Syaruji dari kawasan Banda Soleh hadir. Dendang Surabaya, Radio Kota FM syahdu banget ya. Saruji di Bandar Soleh request lagu Benalu Cinta. Salamnya buat Mbak Putri Widayanti, Tretes Pasuruan, Mas Syamsul Hadi, Pasuruan, Mas Irul Masruro. Kemudian di fans Kota FM ada Mas Wahyu Supriyadi, Wong Kerapun, Derek Panto, Dendang Surabaya. Kulo sambi kali rehat malam tenggriyo, Masya Allah. Wong si Jigian cini kayaknya kan oleh Reni Sobat Kota ya. Gak nak leren nih Mbak Naya, demi apa? Demi kebutuhan, baik. Memang ya seorang pria atau seorang laki-laki, apalagi bapak dan suami itu tanggung jawabnya adalah yang utama, yaitu menjemput rezeki. Ada Inako, terima kasih. Temi Apsari dari kawasan Bandung, request lagunya Bahtera Cinta. Salam untuk Pak Jono, juga Mas Amir, ini Setiawati, Mbak Toyibi, Eli Agustin, Pak Wiyoto, sama Mbak Yeni Prigen, makasih. Silakan Sobat Kotaku yang mau request lagu, teleponan lagi boleh di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. Yang di fanpage ini ternyata ditinggal sebentar sudah rame loh ya. Sudah rame pol. Beda sekali interaksinya di pagi sama malam hari tuh Sobat Kota. Jauh lebih ramai di malam hari kalau Naya rasa. Karena mungkin ya kalau malam hari kan sudah waktunya orang rehat Mbak Naya. Sudah enggak beraktivitas yang berat-berat. Sudah tinggal scroll-scroll HP gitu ya. Wih rame nih. Terima kasih loh ya Sobat Kota. Oh ada telepon ketiga. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang, selamat malam Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget.
1: Syahdu banget.
0: Luar biasa. Dari kawasan Menganti.
1: Iya Mbak Naya.
0: Ada Cak Boneng, baik. Iya. Cak Boneng, tapi maaf kemarin dari buku yang tinggi-tinggi masuk Cak Boneng.
1: Iya. Lupa ingat itu.
0: Memang rada aneh soalnya memang bengiku ono Cak Bejo sing ngisi yo. Tadi aneh dhewe ono.
1: Ya iya nyeleneh, capet joko pengirek deh, capet joko
0: besok ya, boleh telepon lagi Cak Boneng.
1: Ya maaf.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Iya,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memang agak aneh kemarin malam ya, ada Cak Bejo itu siaran Dendang Surabaya. Makanya rotok-rotok lali. Aku ingin ku teleponku Cak Bejo pas Pasar Kota apa pas Dendang Surabaya gitu ya. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Sabar, sabar. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya.
0: Assalamualaikum. Syahdu banget.
2: Syahdu banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suwanto dari kawasan Benowo. Selamat malam Bapakku.
2: Oke Mbak, selamat malam.
0: Gimana
2: cuacanya
0: nih?
2: Cuacanya cerah Mbak.
0: Cuacanya cerah betul, tapi
2: Lintangnya gemerlapan Mbak.
0: Lintangnya gemerlapan, waduh. Tapi kalau paginya itu kok kayak lebih dingin daripada hari-hari sebelumnya ya Pak ya. Apa Naya yang merasakan kedinginan atau gimana ini?
2: Pas agak pagi. Mendung Mbak tadi Mbak.
0: Oh iya.
2: Betul Mbak, agak mendung sedikit. Baik. Tapi hari ini sudah cerah, kelihatan cerah Mbak.
0: Sudah
2: anginnya semilir Mbak.
0: Silakan Pak, malam ini mau request lagu apa Pak Suwanto?
2: Angin Mbak. Lagunya Angin.
0: Angin dari Lesti, siap. Nah, siapkan dulu. Salam-salamnya Pak, buat siapa saja?
2: Salamnya khususnya Bunda Mbak Naya, selamat bertugas.
0: Baik.
2: Bunda Farha, Bunda Aini, Bunda Yanti, Bunda Ima, Bunda Hari, Bunda Diantra Tiwi.
0: Iya.
2: Bunda Lili.
0: Baik.
2: Bunda Waris, Cak Aditya, Cak Sur, Cak Sugianto, Pak Mat Nae, Pak Wahyu Supriyadi, Bres
0: semuanya.
2: Mbak. Selamat bertanya buat Mbak Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suwanto dari kawasan Benowo, Surabaya. Luar biasa lagunya Angin dari Lesti sudah nasiapkan ya. Sesuai dengan cuaca pada akhir-akhir ini Sobat Kota, sudah mulai kemarau-nya sudah mulai datang, anginnya juga sudah bertiup kencang gitu ya. Jadi kalau Sobat Kota pas siang hari sedang aktivitas, apalagi riwariwi seperti naik pribadi ya dari kota ke kota, tolong dijaga apa itu kesehatannya. Misalnya menggunakan helm, dipastikan kacanya juga bisa kelihatan, nggak buruk ya Sobat Kota. Kemudian bisa pakai kacamata juga. Baik, kita angkat penelpon yang keempat, luar biasa. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Syahdu banget. Assalamualaikum.
0: Syahdu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyallihin.
3: Selamat malam Mbak Naya.
0: Selamat malam juga Mas Solehin. Luar biasa.
3: Mbak Nayanya kalau merasa kedinginan itu pas pagi apa pas apa?
0: Pagi, iya. Pas pagi.
3: Oh, sama. Itu iya di sini juga dingin kalau. Ini memasuki ke musim kemarau memang gitu, Mbak.
0: Musim kemarau ya, baik.
3: Ya, memasuki musim kemarau. Mm-mm. Mimur kata orang Madura itu.
0: Oh, baik. Kangen, waduh kok ademan ya.
3: Biasanya... Udah dua hari ini ya.
0: Betul.
3: Iya betul sama
0: itu pas Naya batuk ini apa aku karena sakit ini ya jadi kedinginan.
3: Enggak,
0: tapi
3: memang dua hari ini
0: memang agak dingin ya. Siap, silakan Mas Solikin mau request lagu apa ini?
3: Mutiara cinta Mbak.
0: Mutiara cinta, siap.
3: Mutiara, iya.
0: Baik, sabar ya, kita cekan terlebih dahulu. Mutiara cinta, sabar-sabar. Baik, Rita Sugiarto sudah Naya siapkan. Salam-salam ya.
3: Buat barusan siapa? Siapa yang cagian? Siapa?
0: Pak Suwanto.
3: Pak Suwanto,
0: betul.
3: Ya
0: cagian. Dari Benowo ya.
3: Ya, Mas Ali, Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Wulan. Ya ini, Mbak Ima, Cak Rusti, Cak Sugeng, Cak Selamat, Pak Arjuli, Kak Hafid, Cak Toto, Cak siapa itu? Cak. Pak Matnai, Cak Sarwi.
0: Pak Matnai, oke.
3: Ya, juga ada apa itu Bu Mimi dan kesemuanya di tempat terkecuali.
0: Siap, terima kasih. Untuk
3: anakku, semoga selalu sehat, keluarga dan terima kasih. Yo langsung kami Glosor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Solikin Glosor dari kawasan Bangkalan ya, dapat salam dari Inako Solsor gitu. Memang betul ya, jadi banyak sobat kota yang merasakan selama dua hari ini ketika pagi tuh dinginnya agak beda, lebih dingin lagi. Padahal mungkin beberapa waktu yang lalu kita kan sangat menginginkan yang namanya angin ya. Pak angin kipas angin itu pancer gitu. Jadi pas itu dipancar kena kipas angin biar seger. Sekarang kalau pagi sebelum subuh itu sudah dingin pol. Jadi kita harus mau tidak mau kipas anginnya diarahkan menjauhi diri kita. Alah-alah menjauhi diri kita. Baik, langsung meluncur ke ruang dengarmu ya Sobat Kota, beberapa lagu yang sudah Naya saat tampung di sini. Ada beberapa. Oh, enak-enak ini. Siap, langsung Naya luncurkan yang pertama dulu dari Pak Suwanto Benowo. Request lagunya Angin dari Lesti untuk Sobat Kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hai Sobat Kota, saya Imron Sadeo Moneta mengucapkan selamat ulang tahun Kota Surabaya. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang. Tetap semangat dan jaya selalu, Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget. Langsung maraton 4 lagu mewarnai ruang dengarmu Sobat Kota ya. Memang kalau lagu original ini ciri khasnya durasi tidak terlalu panjang. Jadi meskipun 4 lagu itu kayak singkat gitu loh. Apalagi yang mungkin suka mendengarkan acara di Gode yang biasanya dipandu sama Naya gitu ya. Durasinya per lagu tuh sampai 8 menit. Kalau ini singkat sekali ya, padahal juga sudah 4 lagu. Mari kita absen lagi nih lagu apa saja yang baru saja Sobat Kota dengarkan. Ada Lesti Kejora yang membawakan lagu Angin, kemudian Mansyur S Benalu Cinta, Mutiara Cinta Rita Sugiarto, dan ditutup 14 Malam Anis Fitria yang tadi direquest oleh Mbak Putri Widayanti dari kawasan Prigen ya, seperti itu. Ada Inako, selamat bergabung Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, selamat malam Bapak. Lagunya Pelaminan Kelabu Mak Naya, salamnya untuk Ning Rara juga Bunda Eli, Samsul Adi Tretes, Pak Jono Tamrin, Bunda Fatona, Bunda Sutira, Mbak Toyibi, Tanjung Sari. Selamat malam dan selamat beristirahat buat Mane juga, terima kasih. Oke, silakan yang mau gabungan lagi nih, Naya masih menerima kok. Sobat Kota mau on airan boleh ya, langsung saja merapat di 0315611416 atau di 0315676923. Terima kasih buat Pak Jono Tamrin dari kawasan Gresik, request lagu Tabir Kepalsuan, salamnya untuk Teh Mia Apsari, kemudian Rini Setiawati Bandung, Mas Ami, Eli Agustin, Putri Widayanti, Samsul Hadi, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, Mbak Tanti Pumpungan, sama Mbak Yeni. Dan Naya sounding lagi kepada Sobat Kota untuk lagu dangdut original sepanjang masa ini, berarti sepanjang masa, maksudnya dari zaman bahula sampai kekinian ya. Jadi boleh kok request lagu yang kekinian. Kalau Sobat Kota mau menambah informasi tentang lagu-lagu dangdut terkini, itu bisa mendengarkan program Tugu Pahlawan ya. Tugu Pahlawan ini adalah program di mana Kak Rahma Imaner biasa memandu itu kumpulan lagu terbaru all genre untuk dangdut. Mulai dari dangdut original ada, etnik juga ada, koplo, etnik, remix semuanya ada. Nah, di situ kan ada lagu-lagu dangdut original yang enak-enak nih Sobat Kota. Bisa di request di program Dendang Surabaya gitu ya. Anak muda kekinian bisa ya, tentunya lagu-lagu baru hip-hopan gitu banyak sekali dangdut original saat ini. Baik, terima kasih yang sudah merapat lewat Facebook. Ini sudah banyak sekali, harus Naya sapa ya. Terima kasih untuk Novalita Nova dari kawasan Lampung Tengah, kemudian Gendut Santoso, waalaikumsalam. Dari Kelungkung ada Mas Nyoman Landung, disambut Cameng Mustika juga terima kasih, selamat malam. Dari Gianyar, Jasi Papurwodadi, kemudian ada Mbak Putri, Reni Rentina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Britiki Kembaren, lanjut Britiki Kembaren lagi. Trila, halo, selamat malam Britiki Kembaren juga. Ada Abah Waisa dari kawasan Samplangan, Gianyar, Bali. Kemudian lanjut dari Bangkalan, siapa ini? Putra Segara, Muhlisin, Kabupaten Semarang hadir. Kemudian ada Mas Syamsul Hadi, terima kasih. Lagunya Sebatang Tebu dari Hamdan ATT. Salamnya untuk Cak Kasian, Mas Aditya Kedamen, Imang Ngesong, Pak Wiyoto, Abah Toyibi, Pak Sugeng Bali, Ella Prigen, dan terima kasih Mbak Naya. Lanjut ada Mas Ripto Swasono dari kawasan Pakal. Ini mengucapkan salam bahagia untuk semua Sobat Kota FM, untuk Mbak Naya selamat bertugas. Mbak Dumayanti. Kemudian ada Mas Pardanis dari kawasan Bojonegoro hadir. Ada Mbak Widya dari Prigen Pasuruan. Lagunya Selimut Biru, salamnya untuk Om Sarwi, ada Pak Rizal, Pak Pogedang, Om Gianto Rimbo, Tante Ima Ngesong, dan terima kasih. Ya ini Kartiki, halo. Dadok Semarang, Ayanda Bilkis, Bobo, ada Tumiar Idawati dari kawasan Juanda Medan, Tumium Virgo. Lanjut ada lagi Joko Speed, wis luar biasa rame pol ya. Baik, kalau demikian saya mau kasih lagu yang terbaru dulu deh. Mumpung lagunya ini masih bertengger di itu program Tugu Pahlawan, lagunya enak ya. Lagunya enak, ini juga salah satu lagu kesukaan Naya juga, semoga Sobat Kota juga seneng ya. Dari Dead Bill, kalau genrenya ini adalah pop dut. Dari Dead Bill, ini Magicu Hibiniu Love You untuk Sobat Kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Selamat ulang tahun untuk Surabayaku, tetap menjadi kota yang terbaik, tetap semangat menjalani hal apapun, dan harapan saya semoga kota Surabaya menjadi kuat, semakin solid, dan tetap wani. Salam satu nyali, wani.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget. Aduh, kalau mendengarkan lagu-lagu dangdut original yang masa lalu tuh rasanya kayak rileks gitu ya Sobat Kota. Rileks, enak, nyaman. Aduh, makna iki apa? Dilungkas wis ilang nilai ya. Oke, terima kasih yang masih bergabung ya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada Mama Eli Agustin dari Pekarungan Sokodono. Mama Eli mau nitip salam untuk Pak Jono, kemudian Mbak Mia Apsari, Mbak Toyibi, Mas Ami, Bapak Wiyoto, Mbak Rini, Ning Rara, Bunda Farha, Papo Gedang, buat Mak Naya, semoga sehat selalu, terima kasih. Cak Syamsuladi, terima kasih ya, tadi sudah Naya bacakan lewat Facebook. Kemudian ada Teh Rini Satyawati dari kawasan Bandung, request lagunya Asmara Kelapa Muda. Disusul sama Mas Kriswantoro, halo selamat malam. Baik. Request lagunya Bulan Merindu, salamnya Bersmawan kagem jenengan Mbak Nayas ya, dan hati-hati kalau pulang. Terima kasih, hati-hati kalau wangsul gitu ya. Kita angkat penelpon yang kelima, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sadu banget.
0: Sadu banget, luar biasa. Mas Aditya dari kawasan Kedamaian hadir, selamat malam, selamat bergabung.
1: Malam juga mana ya?
0: Selamat malam. Di mana ini posisinya Mas Warkop apa? Nah, omah iki.
1: Di rumah.
0: Di rumah. Baik, silakan. Mau request lagu apa malam ini Mas Aditya?
1: Peluk Aku.
0: Peluk Aku. Allah Allah. Oke deh, tak siapkan dulu. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya semuanya aja, Fan Kota. Tanpa terkecuali, Duran Salawase.
0: Siap.
1: Benar-benar terima kasih.
0: Terima kasih, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya ya, dari kawasan Kedamaian hadir. Peluk Aku, Caca Handika, langsung Naya siapkan. Baik, kita angkat penelpon. Siapa ini? Dulu ini ya, selamat malam Dendang Surabaya. Halo, Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Ada Mbak Ella.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella dari kawasan Pirigen Pasuruan ya. Selamat malam, selamat bergabung.
2: Iya betul. Gimana kabarnya Mbak Naya?
0: Alhamdulillah Naya sehat, luar biasa. Kalau Mbak Ella gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah, meskipun agak batuk-batuk.
0: Tetap sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah. Karena tadi siang minum es terlalu banyak.
0: Waduh, waduh.
2: Naya, jadinya ya gini, batuk-batuk gimana gitu.
0: Oke, sambil istirahat ya untuk tenggorokannya biar cepat fresh gitu, cepat seger. Iya, mau request lagu apa ini Mbak Ella?
2: Lagunya... Cintaku Pasti Kembali dari Muksin Alatas.
0: Cintaku Pasti Kembali. Baik, kita siapkan dulu ya. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat Mas Aditya, beserta Mas Heru kakaknya.
0: Siap.
2: Dan juga Bunda Mbak Ima, Mbak Ainun, Mbak Aini, Bunda Farha, Bunda Fatona, dan juga... siapa ya lagi ya?
0: Iya.
2: Bunda Mami, Bunda Siap. Ari, Bunda Lili, Bunda Yanti, Pak Kasian, Pak Rusdi, Mas Ali juga.
0: Siap.
2: Dan ke semuanya.
0: Semuanya ya. Terima kasih Mbak Ella.
2: Semoga sehat selalu. Lagunya saya tunggu.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih ya Mbak Ella.
2: Lagunya nggih.
0: Ada, sudah Naya siapkan ya.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella, luar biasa lagunya. Sudah Naya siapin Muksin Alatas berjudul Cintaku Pasti Kembali. Baik, langsung meluncur ke ruang dengarmu. Sebuah lagu yang di request oleh Mas Aditya Kedamaian, dinyanyikan oleh Caca Handika featuring Early Rose berjudul Peluk Aku Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
2: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
2: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya, karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggol.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Cintaku Pasti Kembali dari Musin Alata telah membawa kita di penghujung acara Dendang Surabaya edisi 3 Juni 2026. Terima kasih yang baru bergabung ya. Aduh, ditunggu sama Naya dari tadi. Gabungnya terakhir-terakhir. Ngene-ngene gak dibuat tenang laku. Gak usah usen lo ya. Usen kok apa sih Mbak Naya nesu. Oke, Mas Rizal Pratama, selamat malam. Terima kasih. Ada Pak D juga, terima kasih Pak D. Selamat malam juga Pak D, Mama dari Menganting Gresik ya. Terima kasih Inako juga, terima kasih. Luar biasa banyak pol yang akhir-akhir di penghujung Dendang Surabaya baru bergabung. Oke, waktunya Naya bersama Dendang Surabaya pamit undur diri dari ruang dengarmu Sobat Kota. Setelah ini jangan kemana-mana karena ada Dede Irsyad Yoga Famous yang akan membawakan program Caning Campur Sari Koplo Gedeng Kota FM ya. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara.

0: ono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ono nak program Cak Neng campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Neng campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu komansi jira di Kota FM Dangdute Surabaya. Alhamdulillah dulu menikah di kancani Ersat wontenah di caro caning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hari Rabu tepat di tanggal 3 Mei 2026. Monggo ya mau pinarak malam hari ini 561-1416 567-6923 dari jam 9 sampai mangke jam 11 pas. Yo iki

0: Meredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Alhamdulillah, teman-teman kok dikancani malih Ersat wonten adicara Cak Ning campur sari koplo gening Kota FM. Ya iki lah Bu Gurune nanti iki perang-perang dino kok prai. Bu Gurune anu tasik dinas teleng war kota. Kaya enten pelatihan opo ngoten lho. Kaya su abar. Insyaallah mangke njing Jumat. Nah, jenengan dikancani malih kali neng taring ya. Sugeng dalu Cak Ning.
1: Sugeng dalu Cak Ning.
0: Ya iki
1: korek.
0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Sehat ge.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pripun
1: jenengan?
0: Alhamdulillah sehat, seger, tambah ganteng. Soal filternya ya rada tebel. Pripun iki kawasan Berang Kidul dan sekitarnya, cuaca apakah lagi udan apalagi apa ini?
1: Cuaca lagi panas bolong.
0: Oh, kalau cuaca dan suasana hati bagaimana malam ini?
1: Suasana hati lagi panas.
0: Panas
1: seperti panasnya kopi.
0: Ya apa, perlu tak uncali es ta iki?
1: Enggak perlu.
0: Oh, enggak perlu. Sama aku kobong yang kulit kepanasan nih kuat ini. Enggak perlu.
1: Sengaja dibakar loh, Mas.
0: Oh, ngono ta.
1: Ya.
0: Tak siap no lagu apa iki?
1: Lingsir Wengi.
0: Oh, Lingsir Wengi. Siap. Buat siapa lagunya?
1: Lagunya untuk Mawar sendiri. Terus kirim salamnya untuk semuanya yang lagi masuk room. Salam sehat semua, salam kenal.
0: Oke, siap.
1: Di Mawar. Yang sudah kenal, terima kasih banyak. Sudah nyapa Mawar. Itu aja.
0: Enggak
1: bisa ngomong Jawa.
0: Oh, enggak bisa ngomong Jawa. Lah itu apa itu?
1: Enggak bisa.
0: Oh, enggak bisa. Matur nuwun Mbak Mawar berduri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Alwi sugeng dalu Mas Ersat. Jos salam untuk seluruh dulur-dulur Suryo Sumirat Surabaya. Sugeng dalu. Matur nuwun Kang Alwi. Salam buat keluarga nggih. Sugeng dalu Cak Ning.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak. Alhamdulillah nggih to, lembur terus iki ket wingi.
2: Tanggal 6 tebel kok.
0: Ndoh, gak ngaruh mau tanggal muda, tanggal tua, tanggal tengah-tengah tebel terus kalau saya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya apa, enggak usah ngenteng nang wong enteng. Pripun iki sehat nggih?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Menunya apa menunya ini?
2: Goreng Jawa.
0: Wih, nasi goreng Jawa. Pedes apa benda?
2: Lagi kriuk-kriuk. Sekarang ini lagi kriuk-kriuk.
0: Oh. Kerupuk rambah. Oh, kerupuk rambah. Unjukannya apa unjukannya?
2: Unjukannya air putih, air bening.
0: Oh, air bening. Ini apa melorot lagi mau kena unjukannya barang? Diunjuk, no?
2: Yo, abang, apa itu? Rambah itu gak diminum, seret.
0: Nah, gak iso on air nggo malian. Monggo napa niki lagunya?
2: Ini kan masih suasana ulang tahun Surabaya. Iya, rek ayu rek.
0: Mlaku teng pundi?
2: Apa nang nggon sampeyan lho ngintip oleh dhewe akeh.
0: Lho, nggih kathah to. Rek ayu rek mlaku-mlaku nang lidah wetan. Manukan wetan. Juk-juk lidah iki lho ya apa iki mau.
2: Apa iku dhewe ana apa dhewe gak duwe wadah.
0: Heeh.
2: Iki ana karung ning kene.
0: Oh. Lah pose gak usum karung sak niki. Gesek saja wis cukup. Loh, ya enggak ta. Pun salamnya buat siapa?
2: Salamnya baru yang baru turun.
0: Mawar berduri dari Berang Kidul.
2: Oh, Mawar berduri Berang Kidul.
0: Wes bubuke kidul kok nombong kidul ndi iki Pak Embrang kidul jarene.
2: Awar berduri Embrang kidul kenal dari Pak Rofik Manuan Wetan. Dan buat semuanya saja. Nggih. Paling ambek ngantuk-ngantuk ngrokok anjir.
0: Kalau siyer-siyer.
2: Siyer-liyer.
0: Siap. Nggih. Alah, alas ngono terus. Wes matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saking kawasan Manukan Wetan wonten Cak Rofik. Sugeng dalu caning.
3: Cak Ning.
0: Nggih.
3: Campur sari.
0: Iya.
3: Koplo gendeng. Peta FM.
0: Iya.
3: Yaiki.
0: Iki sapa?
3: Gimana kabar Mas Nisat?
0: Sehat, baik. Cak Adit ya apa iki?
3: Sama juga Mas Nisat.
0: Alhamdulillah. Kaya mini lo jenengan lo dereng sari yo an.
3: Karena dengerin Mas Irsa dulu.
0: Oh, disapa sama Miss Ira itu loh. Mas Aditya. Ngono jari ini.
3: Juga.
0: Miss Ira.
3: Ya Miss Ira.
0: Selagunya apa?
3: All in for you.
0: All in for you. Isok tak ikinan kini. Sik. All in. Sik. Isok tak ikinan caning. Kok gak apa lah aku ya. Sambil salam buat siapa? Oh boleh siapa? Oh, salamnya buat siapa?
3: Yang barusan turun Ropik. Yang pertama tadi siapa?
0: Mawar Berduri.
3: Mawar Berduri juga. Mm-mm. Mbak Ima, keduanya.
0: Siap.
3: Mbak Santi. Cak Edo, Cak Ali. Cak Afid.
0: Okay.
3: Semuanya fan kota tempat kecuali.
0: Nggih, sih ya, matur nuwun.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Aditya. Sampun pinarak matur nuwun. Wes gantian iki, sapa iki sing stay tune di 88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Mamah Mega sugeng dalu saking kawasan Waru Jaying Nganjuk matur nuwun. Cak Jalwe dari Sidoarjo. Mbak Gita sugeng dalu dari Tulungagung. Terus wonten Intan Agustin. Salam dari penyiar radio Tulungagung baru pulang siaran. Wih, halo Mbak Intan. Sugeng dalu. Misira matur nuwun sampun pinarak. Ugi wonten Mbak Ani Mawar Berduri yang masih gabung sama Irsat malam hari ini. Satu lagi boleh, sugeng dalu caning. Halo.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Sugeng dalu Cak Agung.
4: Campur sari, koplo gendeng yo iki.
0: Ya. Apa kabar iki Cak Agung iki?
4: Sehat alhamdulillah.
0: Posisi lagi di mana? Oh, sehat dong alhamdulillah. Posisi di mana ini jenengan?
4: Request lagu.
0: Apa?
4: Tepoci.
0: Kenapa?
4: Tepoci.
0: Oh, Tepoci Mas itu ya?
4: Iya.
0: Oh iya, iya. Soalnya buat siapa?
4: Untuk semuanya aja, sehat-sehat selalu, guyub rukun aja.
0: Siap, matur nuwun. Ya wes, nggih, matur nuwun Cak Agung.
4: Nggih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Agung sudah bergabung malam hari ini di program Caning. Ya wes, spesial Mbak Gita yang ada di Tulungagung. Terus ono sapa iki mau? Mbak Intan Agustin, penyiar radio famous di Tulungagung. Sugeng dalu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hai, saya Heralda dari Paguyuban Cak Daning Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun Surabayaku. Semoga menjadi segala yang terbaik dalam tahun ini, tetap menjalani segalanya dengan semangat, dan semoga Surabaya menjadi kota primadona yang selalu dirindukan oleh setiap orang dari penjuru bangsa.

Walu-walu koma siji radio kota FM Dangdute Surabaya. Nggih matur nuwun ingkang sampun pinarak Cak Aditya wau. Sampun pinarak nggih. Oh, Cak Aditya Mahesa niki wonten Aditya pendengar baru. Waalaikumsalam, sugeng dalu sederek pecinta Cak Ning Kota FM Surabaya. Oh, Cak Hermawan saking kawasan Mojokerto. Nggih, matur nuwun. Requestnya gending ke Taman Asmoro. Saking Didi Kempot Mas Irsat matur nuwun nggih sami-sami. Putri Widayanti matur nuwun caning. Yo iki wonten Tretes Pasuruan requestnya ke layung-layung. Salamnya untuk Pak Sugeng Bakso, Pak Jono Tamrin Abah Toyibib, Cak Miskan di Kerbraon, Pak Wiyoto Pandean, Cak Gianto Rembo. Matur nuwun nggih. Siap-siap. nama akunya apa ya? Sugeng dalu Cak Bobi Lamongan, monggo kalau mau pinarak. Cak Ning, nggih matur nuwun sampun pinarak dalu menika wonten Pak Jono Tamrin saking kawasan Gresik. Sugeng dalu Gubuk Asmoro yang diminta. Tanti Pumpungan buat Mia Absari, Nistiyawati, Amibi Bowo, Putri Widianti, Samsul Hadi di Tretes, Eli Agustinche, Mbah Toyibi, Pak Wiyoto, Ratna, Restu, Wilujeng, matur nuwun, nggih. Caning, campur sari koplo gending, yo iki, matur nuwun. Saking kawasan Pasar Asem Simo hadir, mau netep kangen Mas Irsat, salamnya buat Mbah Toyibi, Pak Kasian, Pongging, Pak Selamat tiga-tiganya, Pak Sugeng Denpasar, Pak Gianto Rimbo, Adik Widya Prigen, Mbak Ella, ada Pak Mbak Imangesong, Mbak Rara Sidoarjo, Mbak Tanti di Menur Pumpungan, Cici Aini Citra Lain, dan sedoyo kemawon matur nuwun sampun pinarak nggih. Matur ingat tasih sesarengan 88,1 Kota FM Surabaya, Cak Jalwe saking Sidoarjo matur nuwun tasih sesarengan Ersat dalam menika. Yuli Melinda, Ude Abadi Salam saking kawasan Jatirogo. Jatirogo kawasan pun tinggi. Mas Deni, ada Mak Sri, matur nuwun nggih pinarak dalam menika. Mama Mega masih setia di 88,1 Kota FM Surabaya. Sabar toh lagune antri. Lah yo apa antri nang sak Indonesia Raya? Oh, dari Tuban. Selamat malam. Mama Mega tadi lagunya apa ya? Jawab

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam adalah salah satu ikon wisata bersejarah di kota Surabaya yang menyimpan nilai edukasi dan patriotisme. Monumen ini merupakan kapal selam asli milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Pasopati 410, yang pernah berperan penting dalam operasi militer, termasuk dalam operasi Trikora. Kapal selam ini kini dialihfungsikan menjadi museum yang terbuka untuk umum. Pengunjung dapat masuk ke dalam kapal dan melihat langsung berbagai ruangan seperti ruang kendali, torpedo, hingga tempat tidur awak kapal. Melalui pengalaman ini, pengunjung dapat memahami kehidupan para prajurit di dalam kapal selam yang sempit namun penuh dedikasi. Selain sebagai tempat wisata, monumen kapal selam juga menjadi sarana edukasi sejarah dan teknologi militer, serta pengingat akan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan negara. Lokasinya yang strategis di pusat kota menjadikannya destinasi yang mudah diakses dan sering dikunjungi oleh pelajar maupun wisatawan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nggih matur nuwun. Ya Allah biduan kure tarining tias Bu Guru. Matur nuwun lho. Pinarai yo bertanya-tanya posisi di mana, sedang apa, sama siapa, ngono to. Akeh sing takon tak sauri yo Bu Guru lagi dinas di luar kota. Aku ngono mau. Nggih, matur nuwun Mr. Basreng saking kawasan Sidoarjo. Alhamdulillah pinara. Terus wonten Cak Mahendra Siwantara niki saking negara Istanbul, Istana Bulak Banteng. Mbak Solo sugeng dalu saking Demak. Cak Suyitno matur nuwun kita sih pinara. Terus Mama Mega nggih matur nuwun. Wis Cak Rizal iki wis ketuk-ketuk pintu iki. Sugeng dalu, Cak Ning. Halo.
1: Kau bro gending.
0: Iya.
1: Kota FM.
0: Iya.
1: Iki.
0: Cak Rizal iki. Sugeng dalu, Cak Rizal.
1: Sugeng malam.
0: Pripun sehat?
1: Alhamdulillah. Kabar neng istirahat ya Mbak Isri, Mbak Isat. Masih sehat kan?
0: Biasanya Mbak Tari terus malah Mbak Irsat lo terus piye iki. Cak Rizal matur nuwun nggih pun pinara. Lu yang menten lo jeneng kok dereng sare to.
1: Persiapan tuh jaga malam.
0: Oh, persiapan piket malam.
1: Nggih.
0: Wih, tak kancani pokoknya gelem aku kancani, tapi sampai jam 11 tok ya apa?
1: Aduh, ulah sampai enjing.
0: Loh, sampai enjing. Ya weh jangan lupa makan dulu. Kesehatanmu lo Cak Rizal, tak perhatikan lo iki, gak ono sing memperhatikan to.
1: Sampai sampun maem.
0: Oh, sudah. Lagu apa, Cak?
1: Kulo pengen niku nopo? Junggam-gai, Mas. Diunggah-unggahi.
0: Sik. Oh, gak ngono judule. Sik iki mikir iki penyiar iki. Kang ngunggah-unggahi ngono to, sik eling aku.
1: Malu Mas jomblo, Mas. Pengen andi-andi rumun, Mas.
0: Oh iya. Lirike iku. Kayak mau ya ono rembulane wengi judule rembulan. Nggih, siap andi-andi rumun. Salamnya buat siapa?
1: Salam sama Mbak Ella, Mbak Ika, Cea ini, Mbak Fitri, terus Cak Kianto.
0: Lo disapa sama Ning Tari, sama Bu Guru. Iku judulnya Ande-Ande Limit ngono jarene. Lek lumut iku ombo, lek limit iku titik, limit soalnya terbatas.
1: Tanggung titik ya Mas.
0: Tasik dinas nih gawe tugas negara. Punteng jarene. Ngapunten wis. Pokoke telung dino aku aja mok goleki ngono. Punteng aku repot. Tugas negara langsung di calling Pak Prabowo jarene ngono iki.
1: Loh.
0: Ya kaget aku. Ya wis aku tak tugas ning kota FM.
1: Gak bahaya, Mas.
0: Lah iya gak bahaya ta. Pun lanjut malih salamnya mbak siapa?
1: Cak Sianto Pak Mugeda. Terus sedo kiono sedulur salah sih. Nama Mas Esat sehat selalu. Mengenai kerja gini Mas.
0: Lo niki disampah sama Mama Mega dari Waru Jayeng bergoyang.
1: Oh Mega Waru Jayeng pun di Nganjuk gih.
0: Gie.
1: Pulang di Nganjuk.
0: Lo Nganjuk pun tinggi. Jenengan.
1: Pulang Nganjuk kota.
0: Oh Nganjuk kota. Iki tanin jenengan ki Waru Jayeng iki. Gie to.
1: Nggih, wis tak arek Kediri niku.
0: Heeh, perbatasan ta?
1: Nggih.
0: Meh, heeh. Nggih, matur nuwun Cak Rizal.
1: Kale Ambu Kalista.
0: Oh iya. Siap. Oh, salam juga dari Brang Kidul iki. Mawar Berduri.
1: Mawar Berduri.
0: Hati-hati. Mawar Berduri salam nyokrok. Heeh, iya.
1: Aduh. Perilan Mas.
0: Lah iya. Keri. Matur nuwun Cak Rizal, semangat selalu.
1: Sugendalu.
0: Nggih, matur nuwun sampun pinara, Cak Rizal Pratama dari Surabaya. Mah mega ternyata. Loh, ternyata Kota FM mempertemukan kalian. Halo Neng Galo, Sugeng Dalu, matur nuwun sampun pinara. Terus ada Cak Yoko Sniper, matur nuwun. Pak Dianto, waalaikumsalam, selamat beraktivitas Mas Irsyad, nggih matur nuwun. Dari kawasan Krayan menyapa. Semoga diberikan sehat selalu, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salamnya buat Pak Toto, Cak Kasian, Cak Sugianto, Cak Ali, Cak Pendi, Cak Sur, Cak JP, Abah Kosim, Pak Bo Gedeng dan semuanya pendengar Kota FM Surabaya. Semoga diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cak Irsat, selamat malam, sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sampun pinara. Bergeser wes ke fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Sisi, wes antri, Pak, ya sabar ya. Matur nuwun, enten sinten iki? Sik to, sik loading iki, sik muter-muter iki lho. Nggih, matur nuwun Jenny Kartika saking kawasan Medan. Mama Kori nggih. Ada di sini. Elsa juga di sini kok ya. Senario Randy matur nuwun dari kawasan Kayan Kidul Kediri Utara. Ada Cak Hadi Prayetno, waalaikumsalam. Salam buat semua fans Kota FM Manyar Sabrangan 2 hadir. Cak Repto Swasono matur nuwun, waalaikumsalam Sugeng Dalu. Saking kawasan Pakal Derek gabung, salam bahagia kagem sedoyo kanca wonten Kota FM. Cak Irsat mugi sugeng ayo tugas, mugi tansah pinaringan seger kuwarasan, amin. Matur nuwun. Pak Po Gedang, ya iki. Waalaikumsalam. Pasar Asem Simo hadir. Salam seger waras, selamat panjang umur, bahagia selalu buat penyiar dan semua fans Kota FM Surabaya. Tumia Ridawati dari Medan hadir Bang Irsyad. Ada Tumium Virgo dari warga Mabar Medan. Bobo juga hadir ini dari Medan. Terus juga sinten iki? Made Markus, nggih matur nuwun Made. Made Markus dari Singaraja Bali. Waalaikumsalam Bobo. Matur nuwun sampun pinara. Terus siapa lagi sih? Tak sapa dulu. Ya masih gabung yang belum ke sapa. Oh, Mbak Galuh. Oh, Neng Galuh. Tak kirane wingi niku Caca gitu. Ternyata Ning. Duh, aku cewek, Mas. Neng Galuh iki. Matur nuwun Neng Galuh. Cak Suyetno 0814 matur nuwun Mbak IP saking kawasan Brangan Kediri. Cak Zainal dari Perak matur nuwun. Kita sih sesarangan 88,1. Sugeng Dalu Caning.
1: Sugeng Dalu.
0: Nggih. Ya.
1: Sugeng Dalu Cak.
0: Nggih. Ya iki.
1: Iki aku lali to paspor.
0: Lho ya apa to iki? Soale ning kono wis dualu lho.
1: Biasane nambah tadi siaran ki aku ora lali lek iki Cak R sing siaran kok tambah. Paspor
0: lah. Lah iya, tiba-tiba ngebleng ngono iku lho ya apa karepe iku.
1: Biasa. Soale ngeling itu buat mau entuk pira lali aku.
0: Napa ne?
1: Ora totalan omset.
0: Oh, alah lah iya. Temri iku lho sakniki wis 11:30, nggih to?
1: Niki.
0: Heeh.
1: Betul.
0: Nah,
1: Tengah 12 kurang 5 menit.
0: Mangkae, kok lali yo iki. Aduh, padahal ngene asline. Oleh piro iki. Ngono asline iku.
1: Iya, arep ngomong ngono nggih asline. Terus kok oleh piro iki
0: lha kleru. Yo iki. Nggih. Busukan iki tasih melekan apa ampun sare niki?
1: Tasih melekan.
0: Oh, tasih melekan. Etung-etung totalan.
1: Oh, ngono ta.
0: Alhamdulillah.
1: Iki lho bojo geng nang sandeng.
0: Oh, alah.

0: Ya udah dijawel-jawel ngono to, kan ya keri.
1: Ora tak jawel tak
0: singgih. Oh, walah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik.
1: Yang tadi yang di orang bengi gak siaran.
0: Dinas luar kota, tugas negara, tugas penting dari Prabowo. Langsung iki langsung. Langsung di WhatsApp jarene wingi. Ri, tari, tugas negara Ri. Preyo siaran ngono jarene.
1: Oh, iya. Aku wingi di WA.
0: Pripun?
1: Tugas keluar.
0: Oh. Niki lagunya apa? Saya siapin dulu.
1: Lagune Gubuk Asmoro.
0: Gubuk Asmoro. Lintune mboten enten to? Loh. Yang mene gubuke nang tutupan ya menten iki.
1: Ya gubuk apa sih? Wong iki Gubuk Asmoro ya urung tutup kok. Nah, gubuk nang tengah sawah ya wis tutup.
0: Siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya tadi barusan turun siapa, Mas?
0: Niki wae wonten. Cak Rizal Pratama.
1: Cak Rizal Pratama. Saking Nganjuk.
0: Saking Surabaya, domisili Surabaya, tapi aslinya Nganyuk kota.
1: Oh, Nganyuk jeleh.
0: Anu, biasanya lek wong agean.
1: Kagem Cak Rizal Pratama, iki jeneng dalu wonten Pak Bugetang nggih. Pak Tumpin, terus Mas Samsul Hadi. Mbak Putri Widayanti, Mbak Widya, terus Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Tumpin, Tanti Pumpungan, Pak Kasian, Pak Selamat, Pak Rudi, Pak Robek, Pak Satrio Basuki, terus nanti kembaran kula, saya kan.
0: Cintan?
1: Yang wonten Jombang, Bapak Sugeng.
0: Oh, nggih, siap.
1: Menika nggih pen kota.
0: Menika
1: kebaran kula. Ajeng wonten Pak Bunda Sursas sinten Sanipa.
0: Nggih.
1: Di Andra TV. Bunda Sur, Bunda Batona, Bunda Mimi, Bunda Rucu.
0: Nggih.
1: Yang wonten Pak Arsuni, Bang Ucong. Wonten Mas Irwan Bojonegoro, Mas Toto, Mas Anto, Pak Parno Pipilegi,
0: Ucikasan
1: Sudaya Mawon, Teh Ran.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Sugeng Makarya.
0: Siap, sami-sami, nggih.
1: Sugeng Tunjangan Malik,
0: Matur
1: Tuktal Ingat.
0: Nggih, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Re.
1: Pantai Ria Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terletak di wilayah pesisir Surabaya. Pantai ini mulai dikenal sejak lama sebagai tempat rekreasi masyarakat, terutama karena lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota. Pada awal perkembangannya, kawasan Kenjeran dikenal sebagai daerah pesisir yang sederhana dan menjadi tempat nelayan beraktivitas. Seiring waktu, pemerintah pengembangan area ini menjadi objek wisata yang lebih tertata dengan berbagai fasilitas untuk menarik pengunjung. Pantai Ria Kenjeran kemudian berkembang menjadi salah satu ikon wisata Surabaya, terkenal dengan pemandangan laut, jembatan, serta suasana santai yang cocok untuk rekreasi keluarga. Hingga kini, kawasan ini terus mengalami pembenahan dan pengembangan agar tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman sekaligus memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Iki Surabaya Re.
4: Indonesia dikenal dengan kekayaan kulinernya, dan salah satu hidangan khas yang tak boleh dilewatkan adalah rawon. Berasal dari Jawa Timur, rawon memiliki ciri khas kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwak. Kluwak memberikan rasa gurih yang dalam dan aroma yang begitu menggugah selera. Disajikan dengan potongan daging sapi yang empuk, serta pelengkap seperti nasi hangat, tauge kecil, telur asin, sambal, dan tentunya kerupuk udang. Ya, rawon menjadi hidangan yang sempurna untuk dinikmati kapan saja. Tak hanya sekadar makanan, rawon juga menjadi bagian dari identitas budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Yuk makan rawon!
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

10,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Matur nuwun dulur-dulur ingkang sampun pinarak dulu menika wonten di cerocak ning campur sari koplo gending. Ya iki mendekati jam 11 malam, waktunya irsyad untuk pamit undur diri. Sugeng istirahat pinanggih malih cak ning benjing nggih. Wiwit tabu songo ngantos 11 dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iki lho, Rek, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah,

0: sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
3: Kukira indah pada waktunya.
4: Ternyata?
3: Ternyata terluka untuk yang kesekian kalinya.
4: Wah, tak kira indah.

Iki Surabaya, Re.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba iyo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.

0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum ambesir.
2: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Tahukah Sobat Kota, Kampung Peneleh merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kawasan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan berkembang sebagai permukiman masyarakat pribumi di tengah kota. Kampung ini juga dikenal sebagai tempat tinggal tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto. Rumah beliau pernah menjadi tempat berkumpul dan belajar bagi para tokoh besar yang kelak berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Kampung Peneleh masih terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan masa lalu yang tetap terjaga hingga sekarang. Suasana khas dengan gang sempit dan rumah klasik menjadikan kawasan ini sebagai saksi perjalanan sejarah bangsa. Selain sebagai permukiman warga, Kampung Peneleh juga dimanfaatkan sebagai wisata edukasi yang menarik bagi pelajar dan masyarakat umum untuk mengenal sejarah lebih dekat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hai Sobat Kota, saya Imron Sadeo Moneta mengucapkan selamat ulang tahun Kota Surabaya. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang. Tetap semangat dan jaya selalu, Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Hari ini Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

saya Nikana Aprilia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Suroboyoku tercinta. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang, sehat warganya, sehat kotanya. Tetap semangat Yore dan jayalah selalu Surabayaku. Saya Nikana Aprilia untuk 88.1 Kota FM dan

0: beranak.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

selamat ulang tahun Dirgahayu, kotaku tercinta Surabaya. Semoga sukses selalu, semakin jaya, dan untuk semuanya saja, khususnya masyarakat Surabaya, panjang umur, sehat, optimis, tetap semangat, oke? Terima kasih, salam cinta dari Rena. Mwah.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Ocelali Re, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.